0: Selamat pagi teman Produa.
1: Yes, teman Produa masih di 105,5 FM Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan nah, tentunya kali ini teman Produa, informasi kembali aku hadirkan ya buat kamu di edisi kali ini. Dari ada anak gajah Sumatera yang lahir di Tesonilo yang membawa harapan baru untuk dunia konservasi. Kabar gembira datang dari Taman Nasional Tesonilo Riau setelah seekor anak gajah Sumatera jantan lahir dengan selamat. Anak gajah ini lahir dari induk bernama Lisa di Camp Elephant Flying Squad pada Senin 28 September lalu. Kelahiran ini menjadi kabar menggembirakan bagi upaya pelestarian gajah Sumatera di Riau. Terlebih keberadaan satwa ini masih menghadapi berbagai ancaman di habitat alaminya. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Nasional Taman Nasional Tesonilo Dian Indriati membenarkan bahwa kelahiran anak gajah tersebut telah lahir di sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kelahiran anak gajah ini sebelumnya telah dinantikan oleh tim Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo sejak 27 September. Kondisi Lisa dipantau secara intensif oleh Mahout, dokter hewan dan juga perawat satwa. Dalam informasi resminya, Balai Taman Nasional atau BTN Tesonilo menyebut sejumlah perubahan mulai terlihat sebelum Lisa melahirkan. Di antaranya kondisi mamai yang mengeras, perilaku lebih gelisah, serta pergerakan Lisa yang semakin melambat. Sekitar 20 menit setelah dilahirkan, anak gajah tersebut sudah mampu berdiri dan menopang tubuhnya dengan baik. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang membuat tim semakin bersyukur atas kelahiran tersebut. Saat ini Lisa dan anaknya masih berada dalam pemantauan tim Elephant Flying Squad. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan kondisi keduanya tetap sehat, aman dan mendapatkan perawatan yang diperlukan. Kelahiran tersebut juga disambut sebagai tambahan harapan bagi keberlangsungan populasi gajah Sumatera di Riau. Bagi tim konservasi Tesonilo, kehadiran anak gajah ini menjadi bagian dari upaya menjaga satwa dan habitatnya.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

teman terbaik kami. Turn your radio up, you know what's going down. Ya teman Prodo, kembali ya, masih di Sepada Selamat Pagi teman Prodo. Ngomong-ngomong soal tanggal 30 September nih, kita kilas balik yuk dan mengingat kembali sejarah peristiwa G30 SPKI. Masih ingat pelajaran zaman-zaman SMP, SMA, SD juga sih udah dikenalkan juga ya. Dan kita refresh sedikit ingatan kita ya teman Proda, bahwa setiap 30 September ini masyarakat Indonesia akan mengenang gerakan 30 September 1965 atau G30S. Ini salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, karena peristiwa ini juga berlangsung ketegangan di tengah-tengah ketegangan politik ya. Ada persaingan kekuatan ideologi juga pada kala itu, dan ini menjadi pembelajaran penting juga tentunya untuk kita semua, bahwa perjalanan Indonesia ini untuk bisa sampai ke titik ini sangatlah tidak mudah, bukan hal yang mudah gitu ya. Dan kalau seandainya kita mengenang kembali gerakan ataupun peristiwa G30 SPKI tahun 1965, ini adalah salah satu bentuk peristiwa di mana ada upaya kudeta yang terjadi pada 30 September malam hari hingga 1 Oktober 1965 yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. Dan memang sesuai dengan ketentuan resmi gitu ya, masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September dari pukul 6 hingga pukul 18 sebagai bentuk duka cita, dan keesokan harinya di tanggal 1 Oktober nanti baru dikibarkan pengibaran benderanya dengan satu tiang penuh. Nah, kita nanti bahas lebih lengkap ya teman Pro 2, seperti apa sih ceritanya gitu ya, memperingati tanggal 30 September ini yang menjadi sejarah peristiwa G30 SPKI. Nanti kita akan bahas siapa-siapa aja 7 perwira yang menjadi korban penculikan dan juga pembunuhannya. Dan kita nanti akan refresh ingatan kita soal cerita-cerita sejarah itu ya. Teman Prodo, jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RRI Sungai Liat.

Ya teman Prodo, kita ngebahas soal sejarah peristiwa G30S atau gerakan 30 September 1965 yang hampir semua rakyat Indonesia pasti tahu lah ya peringatan ini. Cuman kita akan kembali merimain, recall ingatan kita semua soal sejarahnya, peristiwanya seperti apa, bahwa ini menjadi salah satu tragedi berdarah dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa ini, 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Mereka adalah Letnan Jenderal Anumerta Matiani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayjen Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, kemudian Brigjen Sutoyo Siswadi Harjo, juga Letu Pierre Andreas Tandean. Dan memang dalam sejarah ini ada beberapa korban lain juga yang ikut menjadi daftar korbannya, yaitu ada Ade Irma Suryani, putri dari Jenderal A.H. Nasution, yang juga turut menjadi korban penembakan di kediamannya. Kita flashback ya, peristiwa ini memang terjadi di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan nama Lubang Buaya ini merujuk pada lokasi ditemukannya jenazah para perwira yang sebelumnya diculik. Jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965 dalam satu lubang yang sama, dan peristiwa G30S ini dipicu oleh berbagai catatan dan juga beredarnya isu atau informasi yang tidak benar atau hoax mengenai Dewan Jenderal yang dituding akan merebut kekuasaan Presiden Soekarno kala itu. Dan isu tersebut menyebutkan bahwa Dewan Jenderal akan memanfaatkan pengarahan pasukan dari daerah ke Jakarta yang awalnya ditujukan untuk persiapan peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober. Nah, narasi ini kemudian digunakan untuk menargetkan sejumlah pejabat Angkatan Darat. Namun ternyata alih-alih menjadi upaya pengamanan, justru situasi berkembang menjadi tragedi penculikan dan pembunuhan yang mengguncang bangsa Indonesia. Kalau seandainya kita memang ingat, atau mungkin kamu teman Prodo pernah nonton filmnya juga, karena kayaknya zaman-zaman SD aku dulu tiap 30 September itu pasti ada, rame banget lah pokoknya yang ngebahas soal nonton bareng peristiwa G30S ini, karena kan ada pemutaran film bersama-sama gitu ya. Nah, mengenang kembali gerakan 30 September 1965 ini menjadi salah satu tonggak penting juga peristiwa sejarah dalam dunia politik Indonesia, di mana memang ada ketegangan terjadi di Indonesia di kala itu. Dan tentunya situasi politik menjelang 30 September kala itu diwarnai ketegangan dan berbagai kekuatan adu politik oleh segelintir orang begitu ya. Dan tentunya Radio Republik Indonesia juga menjadi salah satu sarana yang menjadi penyebaran informasi mengenai perkembangan situasi di Jakarta kala itu, karena saat itu informasi yang beredar menjadi sangat menggemparkan tentang peristiwa G30 ataupun gerakan 30 September ini. Dan berdasarkan catatan RRI, kelompok yang menamai dirinya sebagai gerakan 30 September ini sempat menggunakan RRI untuk menyiarkan pengumuman mengenai Dewan Revolusi. Setelah itu pihak militer juga mengambil alih RRI dan menyampaikan perkembangan situasi berikutnya kepada masyarakat. Peristiwa G30S ini kemudian diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Penangkapan dan penindakan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki terkaitan dengan PKI berlangsung di berbagai daerah. Perkembangannya juga turut berujung pada pembubaran PKI dan pelarangan kegiatan yang berkaitan dengan paham komunisme atau Marxisme Leninisme, dan ini sudah ada sesuai dengan keputusan MPRS pada kala itu di tahun 1966. Hingga saat ini G30S masih menjadi objek kajian sejarah dengan berbagai pembahasan mengenai latar belakang, aktor, kemudian juga rangkaian peristiwa yang terjadi ya teman Pro 2, karena peristiwa ini sangat penting untuk dipelajari dan juga memang menjadi salah satu hal bersejarah bagi negara Indonesia. Nah teman Pro 2, saat ini aku hadirkan lagi ya lagu pilihan buat kamu, nemenin kamu di pagi hari ini, buat kamu mungkin yang sedang ada di perjalanan teman Pro 2, buat berangkat kerja atau melanjutkan aktivitas kamu di hari ini. Tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan diri dan jaga keselamatan orang lain di sekitar kamu. Dan tentunya kalau seandainya kamu
kamu menggunakan kendaraan roda 4, jangan lupa seat belt-nya digunakan ya. Dan juga buat kamu yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa gunakan pelindung kepala kamu biar tetap aman ya teman Pro 2. Dan tentunya setelah ini aku kembali akan hadirkan informasi terupdate buat kamu ya teman Pro 2 di pukul 7:26 saat ini. Buat kamu yang mungkin udah sampai di kantor ataupun sudah sampai untuk melanjutkan kembali agenda-agenda kamu yang sempat tertunda kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, semangat ya. Kali ini aku hadirkan lagu penyemangat deh buat kamu dari Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru.

0: lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Ya teman Prodo, masih nemenin kamu nih ya. Ada aku Mutiara Okta hingga nanti sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini aku mau kasih update dulu deh ya, perkiraan cuaca buat kamu nih teman Prodo. Sebelum nantinya kita akan beralih ke sajian informasi berikutnya, kali ini kita ke Sumatera terlebih dahulu. Untuk wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung diproyeksikan ada hujan dengan intensitas ringan. Kemudian di wilayah Padang ada hujan disertai petir untuk Palembang dan Pangkal Pinang. Dengan prediksi hari ini ada udara yang cukup kabur dan juga tidak jernih, jadi tetap hati-hati di jalan buat kamu ya teman Pro 2. Kita ke Pulau Jawa, untuk wilayah Serang, Jakarta, dan Bandung diprediksi ada hujan dengan intensitas ringan. Untuk Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya dengan prediksi cuaca berawan di hari ini. Kemudian untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di Denpasar diprediksi hari ini akan berawan tebal. Untuk Mataram akan berkabut, dan Kupang diprediksi akan cerah berawan. Kita beralih ke Kalimantan. Untuk wilayah Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor diprediksi ada hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Samarinda diprediksi udara masih akan tetap kabur. Dan untuk wilayah Pulau Sulawesi, di Mamuju diprediksi hujan dengan intensitas ringan hari ini. Untuk wilayah Makassar akan berawan. Palu dan Gorontalo akan udara semakin kabur, dan untuk wilayah Kendari masih berawan tebal, dan juga Manado masih cerah berawan. Untuk Maluku dan Papua saat ini Ternate diprediksi cerah berawan, Ambon diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Sorong masih dengan udara yang cukup kabur. Manokwari, Nabire, dan juga Jayawijaya nantinya diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Jayapura dan Merauke diprediksi hari ini akan berawan. Jadi buat kamu teman Prodo yang akan melanjutkan aktivitas kamu di luar rumah khususnya, tetap hati-hati dan juga siapkan kebutuhan pribadi kamu ya teman Pro 2, karena kita nggak tahu nih, walaupun pagi ini terlihat panas tapi nggak tahu ya nanti ya siang atau sore. Cuman sejauh ini kalau di wilayah Sungai Liat sih memang belum ada ya hujan turun, padahal di beberapa daerah lain di Bangka udah pada turun nih. Kita masih menanti ya hujan turun di wilayah Sungai Liat, semoga bisa menggugurkan debu-debu yang sudah ada di sekitar kita nih teman Pro 2. Udah sumpah udah panas banget nggak sih. Dan nanti aku akan hadirkan juga beragam informasi buat kamu, karena pagi ini aku udah gak sendiri lagi. Nanti ada dua teman aku ya nemenin kamu. So don't go anywhere teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya. Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

0: This is Pink.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Ya teman Pro 2, sampai di sini dulu ya informasi yang aku hadirkan di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2, karena setelah ini kita masih akan berlanjut tapi di segmen berikutnya di Music Top Billboard. Nanti di Music Top Billboard aku gak akan sendiri, nanti ada Suci dan juga Sandy nemenin aku buat hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu di Music Top Billboard edisi 30 September 2026. Dan ya teman Pro 2, untuk itu spesial aku hadirkan karena ini sudah di penghujung September ya, buat kamu yang belum bangun, bahkan belum bangun dari tidur ya, belum bangun dari kehidupan-kehidupan kamu yang lain, mungkin aku hadirkan lagu spesial buat kita bareng-bareng mengakhiri September ini. Aku hadirkan single Green Day, Wake Me Up When September's End, spesial buat kamu di 30 September ini.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: 105,5 FM.
1: Ya teman Brodo, kali ini di Music Top Billboard bersama aku Muti dan juga Sandy sama Suci nemenin kamu. Kali ini kita ke tangga nomor 10 dulu dari Top Billboard Indonesia. Di nomor 10 ini ada single Astaga Bercanda dari Akbar Chalet featuring Mingzi untuk kamu ya teman Brodo. Dan tentunya nanti di tangga ke-9 ada Titik Nadir Kahitna featuring Wanita Tahale ya. Untuk itu langsung aja kita ikutin ya. Ini dia Astaga Bercanda. Oh,

Kembali lagi di Musik Top Billboard Indonesia yang ke-9 nih teman Pro 2. Ada Titik Nadir dari Kaitna featuring Monita Talea.

Ya teman Brodo, kali ini kita naik lagi ya ke tangga berikutnya. Ada Tulus dengan Jatuh Suka yang saat ini turun di tangga ke-8. Dan semakin menanjak ada Ini Abadi dari Perunggu yang saat ini berada di tangga ke-7. Dan langsung aja aku hadirkan Ini Abadi buat kamu.

Oke, teman Pro2, tadi kita sudah mendengarkan di tangga ke-7, ini abadi dari perunggu. Selanjutnya kita naik nih ke tangga ke-6. Ada kita lewati berdua dari overnight.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Oke, tadi kita sudah mendengar lagu dari Dudukan ke-6, ada Kita Lewati Berdua dari Overnight. Yang kelima ini ada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama, Aisyah Retro dan Aziz Harum. Dan yang keempat ada Ikro dari Raim Laode. Dan yang ketiga ada dari Raim Laode juga, yaitu Dunia Yang Nanti. Jadi ini dia untuk teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu dari Dunia Yang Dinanti dari Raim Laode. Sekarang kita naik ke tangga kedua nih teman Pro 2. Lagu dari Now X Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret.

Iya teman Produa yang masih setia menduduki tangga lagu pertama di Billboard number 1 Indonesia, ada Teh Hijau dari Tulus. Kali ini Teh Hijau sudah berhasil menduduki posisi ke atas ya, di nomor 1 selama 5 minggu berturut-turut di posisi pertama, dan sudah ada di chart ini selama 12 minggu. Wow, sukses sekali ya single Tulus yang sempat vakum setelah beberapa tahun dan melahirkan kembali single ini, ternyata comeback dengan sangat epic. Ini dia Teh Hijau buat kamu.

Ya teman berdua, itu tadi ya single-single yang sudah aku hadirkan buat kamu. Setelah ini kita akan beralih ke top Billboard globalnya. Setelah tadi kita lihat tanggal lagu teratas untuk Indonesia, sekarang kita akan beralih ke top Billboard global. Dan kali ini kita langsung aja yuk ke tangga ke 10 di top Billboard global. Ada single Be Her dari Ella Langley yang sudah berada di minggu lalu, juga masih setia di tangga ke 10 ya. Jadi langsung aja yuk kita ikutin. Ini dia Ella Langley, Be Her.

tahu nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Oke, teman Produa, tadi kita udah dengerin nih lagu top Billboard global dari Ella Langley yang berjudul Be Here. Terus di top 9 ada lagu pendatang baru yang berjudul Last Things You Need. Dan juga ada di tangga ke-8 itu ada dari Olivia Dean yang berjudul Man I.

Oke, Bro 2, sekarang kita naik nih ke tangga nomor 7. Ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean yang naik dari minggu lalu dari kedudukan ke-8, sekarang naik ke tangga ke-7 ya, teman Bro 2. Dan juga di tangga ke-6 ada Baby Wow dari Carol G with Jude Line dan Rosewood K. Dan juga dudukan ke-5 yang masih bertahan yaitu ada Dracula dari Tem Impala Jenny. Dan ini untuk teman Pro 2 dari lagu Dracula.

Oke, tema kedua sekarang kita ke kedudukan keempat yang masih bertahan juga dari minggu lalu, yaitu ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande.

Selanjutnya teman berdua, kita naik lagi nih ke tangga yang ketiga yang masih bertahan juga dari minggu lalu, yaitu ada Been By Now dari Morgan Wallen. Lagu Been By Now dari Morgan Wallen ini sudah bertahan di top chart global ini selama 9 minggu ya teman berdua. Jadi ini dia untuk teman berdua.

Oke, teman berdua itu tadi dudukan yang ketiga. Terus yang kedua ada Boston Stella Lefty. Ini juga ke apa ya, yang stay banget nih dari 25 minggu belakang sampai sekarang dia masih ada di berada kedudukan yang kedua. Lanjut kita ke kedudukan yang pertama dalam top chart Billboard Global ini masih di Houston, Texas dari Ella Langley yang sudah menduduki top chart pertama ini dari 49 minggu yang lalu juga. Ada apa sih teman-teman berdua dan sekitarnya mungkin dari lagu Houston, Texas ini, kepedihan saat cinta harus kalah oleh ikatan kampung halaman. Kayak gitu ya. Ya udah deh aku play aja deh untuk kalian semua ya. Ini dia Houston, Texas.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: 105,5
1: FM. Ya teman Perudu, itu tadi ya beragam sajian musik di musik top billboard, baik itu Indonesia dan juga global, yang tadi juga udah beberapa tanggal lagunya udah dibantu infokan oleh Suci dan juga Sandy. Dan setelah ini teman Perudu, kita akan beralih ke sajian berikutnya dalam pada prioritas nasional tanggap bencana. Untuk itu, teman Perudu jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 RRI, sengaja lihat teman terbaik kamu.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat.

0: Oke, teman Broadway, kali ini kita berada di sejen berikutnya dalam Spada Prioritas Nasional.
1: Spada Prioritas Nasional.
0: Iya, di Spada Prioritas Nasional kali ini kita di segmen Tanggap Bencana, dan di edisi kali ini aku Mutiara Okta nemenin kamu, dan ada Suci dan juga Sandy. Halo.
2: Halo.
0: Oke. Nah, nanti kita bertiga bakal ngebahas soal tanggap bencana, khususnya saat ini lagi banyak asap banget ya.
3: Iya, Kak.
0: Oke, kalian sudah melihat perubahan di Kota Sungai Liat?
3: Sudah sih, makin banyak kabutnya, Kak.
0: Betul.
2: Aku kira tuh pagi-pagi itu kayak mungkin embun ya, ternyata.
3: Ternyata bukan embun, Kak.
2: Lebih ke kabut.
0: Oke, kabut. Karena kalau embun di musim panas ini kayaknya belum ya.
2: Iya, betul.
0: Makanya. Jadi nanti kita bakal ngebahas kira-kira apa aja yang perlu kita lakukan sebagai bentuk tanggap untuk menanggulangi, ya paling enggak kita menjaga diri kita sendiri juga ya dari asap ini. Kalian kalau pergi-pergi udah pakai masker belum?
2: Aku sih udah ya. Kalau kamu Suci gimana?
3: Aku sebelum, Kak.
0: Wah, oke. Nanti selain masker kita bakal ngebahas banyak lagi ya, teman Prodo, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi asap-asap ini, jangan sampai justru merusak tubuh kita, karena udah banyak juga nih kasus-kasus ISPA ya yang ditemukan. Oke. Okay. So, teman Prodo, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut, stay tune ya di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo, kita ngelanjutin lagi ya obrolan kita. Gimana Suci dan juga Sandy, ada tips dan juga trik apa nih buat teman Prodo yang saat ini juga kayaknya kita semua hampir semuanya mengalami asap-asapan ini. Apa yang bisa kita lakukan sih, Ci?
1: Yang pertama itu, Kak, kita bisa batasi aktivitas di luar ruangan, Kak. Karena mengingat kepekatan kabut asap ini bisa berbeda setiap harinya, dengan cepat menyebar, baiknya kita membatasi ke aktivitas di luar ruangan.
2: Oke, jadi kalau enggak yang penting-penting banget, mungkin enggak usah keluar ya, kayak gitu.
0: Oke, jadi baiknya kalau memang bisa dilakukan di rumah?
2: Di rumah saja.
0: Oke, ada tips berikutnya?
2: Oke, yang kedua mungkin yang pastinya kalau memang mau keluar, teman pro 2, jangan lupa pakai masker. Kalau bisa maskernya yang ada filtrasi polutannya, mungkin kayak masker N95 mungkin. Kalau enggak pun ya udah deh pakai masker aja deh. Jangan lupa pakai masker ya, teman Pro 2 ya.
0: Yes.
2: Terus yang selanjutnya mungkin perbanyak minum air putih ya, teman Pro 2, biar enggak
1: penting banget tuh, Kak Sandy,
2: biar enggak dehidrasi juga dan juga mengeluarkan nutrisi penting untuk membantu melembabkan kulit juga. Jadi biar enggak terpapar racun ataupun kotoran yang juga berpolutan lainnya.
0: Oke. Yes, kayaknya Om Sensi banyak juga tips-tips lainnya buat teman Pro 2, kita simpen dulu. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, tadi udah ada catatan bahwa pakai masker dan kalau enggak penting-penting banget jangan keluar. Ini kayaknya jadi catatan buat kita juga. Oke deh. Ya teman Pro 2, nanti kita masih ngelanjutin lagi ya tanggap bencana di Sepada Prioritas Nasional edisi Rabu 30 September 2026 bareng aku Mutiara dan ada Suci dan juga Sandy.

0: Nah teman Prodo, kita masih ngelanjutin lagi info buat kamu di Sepada Prioritas Nasional kali ini ya. Suci dan juga Sandy masih akan bagiin tips-tips nih buat kita semua menghadapi cuaca yang lagi banyak asap banget. Nah berikutnya ada apa nih Sandy?
1: Ya, yang berikutnya mungkin sama kayak yang pertama ya Kak. Jadi di ruangan yang selalu tertutup itu bisa teman-teman Pro 2 memasang kain basah mungkin pada sela-sela ventilasi atau enggak sela pintu, jendela kayak gitu. Kain basah itu atau tirai basah akan menangkal nih partikulat debu yang masuk ke ruangan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, kalau dari Suci ada tips apa lagi nih, Ci?
2: Ada nih, Kak. Yang selanjutnya lindungi air minum dan makanan, Kak. Karena kan kalau makan sama minum yang terbuka itu asapnya kan ada partikel yang berbahaya
0: lengket
2: nih Kak.
0: Gitu ya nanti di makanan nanti kita
2: bisa langsung menempel di makanan itu Kak.
0: Oke. Jadi harus ditutup rapat-rapat.
2: Iya, kalau ada makanan atau galon atau kerangan air itu Kak juga.
0: Oh iya betul-betul.
1: Karena kan juga memicu bisa peradangan ya.
0: Kalau terkonsumsi langsung mungkin, ya.
1: Mulai dari mulut kan sebenarnya itu terus ke tenggorokan bahkan ke lambung kayak gitu.
0: Berikutnya?
2: Berikutnya ada menerapkan PHBS, Kak.
0: Oke, apa tuh PHBS?
2: Perilaku hidup sehat dan bersih.
0: Misal nih.
1: Dengan cara mengonsumsi makanan-makanan bergizi dan istirahat yang cukup pastinya.
0: Benar. Dan juga kayaknya kalau perilaku hidup sehat dan bersih ini juga memang harus kita terapkan ya terlepas dari ada asap atau enggak
1: betul,
0: sih.
1: Banget, Kak. Betul. Dan juga kurangin ngerokok ya teman Pro 2 karena kan udah kabut asap ini ditambah lagi
2: asap rokok nih Kak.
0: Betul. Jadi dikurang-kurangi ya asap-asapannya.
1: Perbanyak minum air putih saja teman Pro 2.
0: Betul. Oke nih teman Pro 2, itu ya informasi tipsnya buat kamu di Sepada Prioritas Nasional. Nanti kita bakal ngelanjutin lagi informasinya yang akan kita bagiin bareng-bareng. Aku, Muti, terus juga ada Sandy dan juga Suci. Nanti kita bakal kasih info lagi ya buat teman Pro 2.

0: Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih? Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Oke, teman Prodwa, selanjutnya apa hal yang harus kita lakukan ketika ada kabut? Informasi yang selanjutnya yaitu cuci bahan makanan nih, teman-teman Prodwa. Jadi kalau kita udah beli makanan di pasar atau yang tempat terbuka, kita harus mencuci bahan makannya terlebih dahulu, teman-teman Prodwa. Jangan langsung dikonsumsi. Baik, nanti ada informasi selanjutnya akan dibagikan oleh teman aku, Sandy, tetap di Prodwa.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

Oke teman Pro 2, selanjutnya untuk tips upaya tanggap bencana di tengah asap, yaitu jangan lupa konsultasi juga ke dokter ya teman Pro 2, terutama teman Pro 2 yang memiliki gangguan pernapasan dan penyakit jantung, dan juga anak-anak, ibu hamil, lansia, wajib banget berkonsultasi dengan dokter ya teman Pro 2, tujuannya agar kabut asap ini gak memunculkan resiko kesehatan yang parah nih, termasuk kemungkinan penyediaan oksigen serta obat-obatan. Itu tadi tips terakhir dari upaya tanggap bencana di tengah asap. Nanti Sandy, kamu, Tiara, dan juga Suci akan menemani Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti akan ada request lagu Indonesia dan juga request lagu mancanegara. Selanjutnya ada lagu Lala Huta untuk menemani teman Pro 2, yaitu 1000 Tahun.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Ya teman Pro 2, setelah ini kita akan lanjut ya ke Request Indonesia bareng Moti, Suci dan juga Sandy. Dan di pukul 10 nanti setelah Request Indonesia, di jam 11-nya kita akan lanjut ke Request Mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan, boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0812-7722-1055 atau ke Instagram @RRIPro2 Sungai Liat. Kita juga lagi live di TikTok Pro 2 ya, di @RRIPro2 Sungai Liat. Kamu bisa join langsung ke situ buat nyampein request. Kita tungguin.
1: Lagi ngerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik, karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Request Indonesia. Request Indonesia. Oke teman Pro 2 Request Indonesia, bakal kita mulai nih. Buat kamu yang pengen ikutan, boleh sampaikan request kamu ya di WhatsApp 0812-7722-1055. Kali ini aku gak sendirian karena ada Suci dan juga Sandy yang bakal nemenin kamu di Request Indonesia dan juga Request Manca. Langsung aja kita ke requestan yang sudah masuk. Boleh Kak Suci diinfoin ada siapa atau Kak Sandy yang mau infokan, ada siapa sih yang udah menyampaikan requestnya?
1: Oke Kak Mutiara, yang pertama itu udah ada masuk nih request dari Kak Lara. Kak Lara request hari ini ada dari Semi Simorangkir, yaitu Kesedihanku. Oke Kak Lara, kita play aja langsung ya Kak Lara ya, untuk Semi Simorangkir Kesedihanku ya.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.

105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini Sandy akan membagikan informasi ini tentang Winter dari grup idol K-pop Aespa yang didiagnosa menjadi herpes zoster sehingga tidak bergabung dalam konser grup itu di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Laman Sompi pada Selasa 29 September waktu setempat melaporkan Winter mengalami masalah kesehatan sebelum pertunjukan di Miami, yakni pada 26 September 2026. Meski masalah kesehatan telah muncul, namun Winter bertekad untuk tampil di panggung bersama anggota lainnya. Winter juga disebut menyesal karena harus menyampaikan kabar ini kepada semua penggemar yang menunggu bertemu dengannya. Namun juga agensi mengumumkan bahwa pertunjukan Hybe dan Send Off akan berlangsung dengan anggota yakni Karina, Giselle, dan Ningning. Itu tadi info yang saya dikasihkan ke teman Pro 2. Kali ini Sandy akan memberikan yaitu request dari teman Pro 2. Ada banyak banget nih antriannya, jadi stay tune aja. Kalau teman Pro 2 juga mau request bisa banget ke 0812 7722 1055. Yang berikutnya ada Salma Salsabil Maha Benar.

0: Kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Oke teman Pro 2, masih di request Indonesia. Tadi udah banyak banget nih yang request, ada dari Kak Lara yang request dari lagu Sami Semongkir yang judul Kesedihan, ada juga dari Kak Marurat. Dan sekarang aku bakalan play lagu dari Kak Jersey dari Sami Semongkir yang judulnya Tulang Rusuk nih.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

Oke, teman perdua, kali ini masih di request lagu Indonesia. Kali ini Suci bakalan play lagu dari requestan Kak Kentang yang judulnya Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. Stay tune

0: Oke, teman Pro 2, buat kamu yang request sumpah mati ya tadi ya. Ada siapa ya Kak Suci?
1: Dari
0: kita udah lupa ya.
1: Teman IG
0: dari yang live TikTok dan juga Instagram kita. Requestnya tadi pengen dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andirianto. Langsung aja ya Kak Suci kita hadirkan. Ini dia.

Oke, teman Pro 2 masih di Request Indo. Kali ini kita bakalan play lagu requestan dari Kak Lexi, yang teman yang lagi nonton di live TikTok kami, lagu dari Raim Laude yang judulnya Iqra.

Oke, masih di request Indo. Kali ini aku bakal puterin requestan dari Kak Iren yang hubungi kami lewat WA, yang judulnya Syahrini, Kau Yang Utama. Stay tune.

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun, garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini kita ada di segmen request lagu-lagu dari mancanegara nih teman Pro 2. Kali ini ada requestan lagu dari Kak Lexi yang judulnya Unconditionally.

tahu nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

105,5 Pro 2 Sumelia, teman terbaik kamu. Masih bersama Sandy, Kak Mutiara dan juga Suci di Pro 2 Sumelia, ya teman-teman Pro 2. Dan tadi kita sudah dengerin request lagu dari Kak Lexi, Unconditional. Dan juga kali ini kita akan play lagu request dari Kak Agra, yaitu Second Hand, kayak gitu teman. Jadi ini dia lagunya Kak Agra.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

Oke, tema program sekarang kita ada request lagu dari BTS yaitu FYA dari Kak, temen yang ada di live TikTok kita ya, temen Pro 2. Jadi sekarang kita

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.
2: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Oke teman Pro 2, aku bakal bawain info nih dari Henny Golding dan Lindsay Lohan yang bintangi film Netflix berjudul Return to You. Netflix mengumumkan film romansa terbaru berjudul Return to You. Film yang disutradarai oleh Mark Withers ini dibintangi Lindsay Lohan dan Henry Golding sebagai pemeran utama, teman Pro 2. Dikutip dari Netflix Tudum, film ini mengisahkan seorang pengacara sukses namun kesepian pada tahun 2008. Ia keliru menerima sebuah DVD dari seorang wanita yang tengah sekarat yang seharusnya ditunjukkan untuk suaminya, teman Pro 2. Berbekal petunjuk dalam rekaman itu, sang pengacara berusaha melacak keberadaan suami dari wanita tersebut. Lohan berperan ganda di dalam film ini, baik sebagai pemeran utama maupun produser. Itu tadi teman Pro 2 informasi tentang Henry Golding dan Lindsay Lohan yang bintangi film Netflix yang berjudul Return to You. Selanjutnya kita bakal puterin lagu requestan dari teman yang ada di TikTok yang judulnya My Life Won't Suck Without You.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe. 105,5 FM.
1: Oke, teman Prodo, sampai di sini ya kebersamaan kita. Tapi tenang, masih ada lagu-lagu pilihan. Udah dipilihin Sandy dan juga Suci buat nemenin kamu di edisi kali ini. Dan aku mau sekalian deh, karena ini 15 menit lagi aku akan signing out. Sebentar lagi akan berganti di segmen berikutnya di Muda Kreatif di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kamu akan dilanjutkan ditemenin sama teman aku, Hanin, masih dengan Suci dan juga Sandy ya. Dan aku mau sekalian langsung pamit undur diri ya, teman Pro 2. Thank you buat kebersamaannya. Thank you juga buat kamu yang udah gabung dari Instagram, dari WhatsApp, dan juga dari TikTok yang udah bareng-bareng kita dari pagi tadi. Thank you banget. Dan kita nanti akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. See you when I see you.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Harin is here teman Pro 2 ya, kali ini santai siangnya pukul 12 bareng Hanin teman Pro 2. Hari ini Hanin akan nemenin kamu nanti sampai pukul 6 sore ya, dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai. Dan teman Pro 2, kali ini kita di segmen apa? Segmen Muda Kreatif Resep Makan. Wah, ini cocok banget buat kamu hari ini teman Pro 2 ya, mungkin kamu bisa masak-masak nih habis ini ya teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi istirahat mungkin ya, ini juga di pantauan Hanin, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan 2 Sungai Liat, ini terpantau ramai sekali lalu lalang motor ya, ini pada istirahat semua teman Pro 2 ya. Hati-hati ya di jalan teman Pro 2 ya. Stay safe, stay healthy, stay happy.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Hanin ya di segmen Budak Kreatif Resep Makanan. Wah, kali ini Hanin mau menghadirkan makanan keluarga ya, menu harian keluarga yang bisa dibilang kids friendly ya teman Pro 2 ya, karena sebenarnya enggak kids friendly sih, mungkin beberapa anak itu mungkin tidak bisa makan ya, tapi ini resep kali ini adalah resep yang kids friendly. Dan kali ini resep makanannya adalah resep empal gentong, teman Pro 2 ya, empal gentong yang kids friendly sebagai menu harian keluarga. Nah, empal gentong ini merupakan kuliner khas Cirebon yang dikenal dengan kuahnya yang gurih ya, dan juga kaya rempah dan aromanya khas. Ini biasanya hidangan ini disajikan dengan cita rasa yang cukup kuat ya, termasuk penggunaan cabai atau bumbu yang memberikan sensasi pedas. Namun, empal gentong ini juga bisa dibuat dengan versi lebih ramah untuk anak-anak ya, tanpa menghilangkan rasa gurih dan aroma rempahnya. Empal gentong versi kids friendly ini dapat dibuat dengan menyesuaikan penggunaan bumbu, terutama cabai dan rempah yang rasanya cukup kuat. Potongan daging yang empuk juga membuatnya lebih mudah dinikmati anak-anak ya, dimana rasanya ini makin nikmat disajikan bersama nasi anget. Wah, ini cocok banget siang-siang makan empal gentong ya. Wah, ini sulit gak sih mencarinya di Bangka Belitung, di Sungai Liat ya. Nah, kalau sulit mencari, kita bikin sendiri teman-teman ya. Ini ada beberapa bahan untuk membuat empal gentong

gendong, empal gentong yang kids friendly. Ini kamu harus membutuhkan 500 gram daging sapi, potong dadu, 1 liter air, 200 ml santan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, terus memarkan, 2 cm lengkuas memarkan, terus 2 sendok makan minyak untuk menumis, garam, gula pasir, kaldu sapi, merica bubuk. Nah, untuk bumbu halusnya ini ada bawang jahat dan bawang baik alias bawang merah dan bawang putih ya. Terus ada kemiri yang udah disangrai, kunyit, jahe, ketumbar, bubuk. Wah, ini cara membuatnya juga simple dan berdua ya. Bahan-bahannya juga di pasar ada lah dan berdua ya. Nah, buat kamu yang penasaran gimana sih cara bikinnya, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI, senyali teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2 ya. Dan masih membahas seputar resep empal gentong yang kids friendly. Nah, ini ada beberapa cara untuk membuatnya. Langsung aja ya. Yang pertama, ini rebus dulu daging hingga empuk. Masukkan daging sapi ke dalam panci bersama air. Rebus menggunakan api sedang hingga daging mulai empuk. Terus buang buih yang muncul di permukaan agar kuah tetap bersih ya. Nah, jika menggunakan panci presto, daging bisa dimasak lebih singkat nih, hingga empuk sesuai petunjuk penggunaan alat. Yang kedua, haluskan bumbu. Nah, di sini haluskan bamer, baput, kemiri, kunyit, jahe, dan ketumbar hingga lembut. Nggak perlu menambahkan cabai untuk versi anak ya, biar rasanya tetap ringan dan nggak pedas. Yang ketiga, ini tumis bumbu hingga harum. Ini penting ya, tempura dua ya. Yang pertama, kamu penting untuk panaskan minyak dalam wajan. Kemudian tumis bumbu halus bersama daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas. Nah, masak hingga bumbu matang dan aromanya harum. Pastikan juga nih bumbu ditumis hingga matang agar rasa langu dari bumbu mentah ini tidak tertinggal pada kuah. Kemudian masukkan bumbu ke dalam rebusan daging, teman berdua ya. Lalu tambahkan santan. Tuangkan santan secara perlahan sambil terus diaduk agar enggak pecah ya. Masak menggunakan api kecil hingga kuahnya mendidih perlahan dan terasa gurih. Jangan menggunakan api terlalu besar ya, karena biar teksturnya tetap lembut, teman berdua ya. Tekstur kuahnya tetap lembut. Habis itu koreksi rasa deh, cicipin kuahnya, sesuaikan dengan rasanya. Untuk versi kids friendly, sebaiknya rasa ini dibuat cenderung gurih dan tidak terlalu asin atau tajam. Jika daging sudah empuk dan kuah terasa pas, matikan apinya. Nah, sajikan dengan pelengkap. Wah, ini cocok banget teman berdua ya, kalau udah jadi, masih anget, apa coba? Tambahkan nasi, nasi anget, terus pakai garnishnya bawang merah goreng. Wuh, mantep banget teman berdua ya. Udah deh, udah bisa kamu makan. Pastinya enak banget, endul banget ya pastinya teman berdua ya. Dan teman berdua ternyata ada tipsnya juga nih untuk membuatnya tadi. Beberapa tipsnya, ini ada. Kamu bisa potong dagingnya dalam ukuran kecil agar lebih mudah disantap anak-anak. Kalau perlu, gunakan daging berkualitas agar teksturnya empuk sempurna. Kemudian yang kedua, empal gentong umumnya dapat dinikmati dengan tambahan sambal. Namun untuk versi ramah anak, cabai bisa dihilangkan dari bumbu utama. Jika untuk orang dewasa, ya remaja dewasa ingin rasa pedas, sambal juga dapat disajikan secara terpisah. Setelah santan masuk, masak empal gentong menggunakan api kecil dan aduk sesekali. Nah, cara ini membantu kuah tetap lembut dan santan tidak mudah pecah. Sesuaikan tekstur dengan usia anak. Untuk anak yang masih belajar mengunyah, daging bisa dipotong lebih kecil atau disuir setelah matang. Dan juga pastikan daging benar-benar empuk ya, sehingga lebih mudah dikonsumsi tempura dua. Dan tempura dua masih bersama Hanin ya. Habis ini Hanin akan hadirkan fun fact-fun fact seputar empal gentong tempura dua. Stay tune terus pokoknya ya di bareng Hanin ya. Oh ya, buat kamu yang mau mendengarkan lagu ya di kala kamu lagi stres mungkin ya, lagi istirahat, boleh banget. Tapi ini Hanin mau hadirkan lagu nih, spesial banget nih. Terngiang-ngiang ya di kepala Hanin, ada lagu dari Marcel Firasat.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel, saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Nindi, Rasa Makanan, dan kita membahas seputar empal gentong nih. Tadi Nindi udah bagikan resep dan cara membuatnya. Kali ini mau kasih kamu info seputar fun fact nih. Nah, empal gentong ini adalah sup daging berkuah santan kuning khas Cirebon, Jawa Barat, yang dimasak dalam periuk tanah liat menggunakan kayu bakar. Ada beberapa hal menarik, fakta menarik tentang empal gentong ini. Yang pertama, dimasak dalam gentong. Nama gentong ini berasal dari wadah periuk tanah liat, tempat memasak daging dan jeroan agar aromanya khas dan suhunya stabil. Nah, ini nih yang bikin dia OG tuh berdua ya, karena masih menggunakan kayu bakar dan gentong ya, periuk tanah liat. Yang kedua, fun fact-nya, dulu itu ternyata empal gentong itu pakai daging kerbau. Dimana hidangan ini menggunakan daging kerbau sebagai bentuk toleransi dan penghormatan kepada masyarakat beragama Hindu yang tidak menyantap sapi ya. Dan kini daging sapi lebih umum dipakai. Simbol akulturasi budaya Tempura 2 ya, dimana resepnya ini merupakan perpaduan budaya lokal Nusantara, pengaruh Timur Tengah atau India, karena kuahnya mirip gulai Tionghoa, penggunaan jeroannya, serta tradisi Jawa. Dan fun fact lainnya, ini dimasak selama 5 jam, di mana proses memasaknya memakan waktu lama, sekitar 5 jam, agar tekstur daging dan jeroan menjadi sangat empuk. Nah, dan ternyata empal gentong ini fun fact-nya memakai daun kucai ya, sebagai pelengkap rasa, di mana ditaburi daun kucai segar, bukan bawang goreng biasa. Nah, kalau kamu mau pakai bawang goreng gak apa-apa, boleh banget ya. Kalau ini kucai boleh, bawang goreng boleh, semuanya. Dan teman berada, itu adalah beberapa fun fact seputar empal gentong. Gimana nih, kamu udah tertarik belum buat cobain empal gentong nih? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 081272210555. Dan masih bareng Hanin, Hanin akan putarkan nih lagu buat teman ini. Kamu ada Kunto Aji, Jakarta.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Tahu gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebatnya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah di penghujung segmen resep makanan ya, dan hari ini udah bagikan resep empal gentong friendly ya, kids friendly, teman Pro 2. Gimana nih, bakal masak gak nih abis ini teman Pro 2? Kalau hari ini sih bakal masak ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Din sampai pukul 6 sore nanti. Next kita akan ada segmen berita olahraga, so stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

0: 95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu masih bareng di teman Pro 2 di segmen berita olahraga ya. Kali ini ya udah memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini akan hadir Anin hadirkan nilai berita olahraga. Kali ini yang pertama datang dari Spanyol yang menghantam Kroasia 4-1. Ini melansir dari RRI.co.id, tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia pada match day kedua Liga Negara UEFA 2026-2027. Laga digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dengan Lamine Yamal menjadi bintang melalui brace dan satu assist pada Rabu 30 September 2026. Gol Spanyol dicetak oleh Yamal, Mark Pubil dan Nico Williams, sementara Kroasia hanya membalas melalui Dion Drena. Pelatih Kroasia Slaven Bilic tidak hanya menyembunyikan kekecewaan mendalam atas performa anak asuhnya. Bilic ini menyoroti mentalitas lini belakangnya yang rapuh ya. Dan sementara itu pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan pujian setinggi langit bagi Lamine Yamal. Dimana ia juga merasa puas nih karena rotasi besar-besaran terbukti sukses tanpa merusak struktur dasar permainan La Roja. Spanyol akan menghadapi Ceko pada match day ketiga Liga Negara UEFA 2026-2027. La Roja ini bertekad melanjutkan tren positif dan mempertahankan posisi di puncak klasemen. Di mana Kroasia ini harus segera bangkit nih untuk menjaga peluang di kompetisi ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 itu info olahraga pertama, teman Pro 2 berita olahraga pertama yang datang dari Spanyol yang membungkam Kroasia 4-1, teman Pro 2 ya. Nah, ini kita balik ke Indonesia ini, di mana pertandingan PSIM versus Persija di Stadion Sultan Agung dimajukan sore ini, teman Pro 2 ya, di mana ini melansir dari rri.co.id. PSIM Yogyakarta mengumumkan penyesuaian jadwal laga kandang melawan Persija Jakarta pada pertandingan pekan keempat BRI Super League 2026-2027. Kick off pertandingan itu dimajukan ke pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Sultan Agung Bantul nih, Sabtu 10 Oktober 2026. Awalnya laga ini direncanakan bergulir pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal awal. Keputusan ini diambil demi menjamin kelancaran dan keamanan pertandingan dengan mempertimbangkan seluruh aspek mitigasi resiko. Koordinasi intensif terus berjalan antara manajemen klub, kepolisian dan operator liga, di mana kehadiran ribuan penonton tetap jadi prioritas utama. Dan menyusul kesepakatan penyesuaian waktu, MOC kini fokus pada sinkronisasi teknis dokumen legalitas pertandingan demi memastikan standar penyelenggaraan terpenuhi. Erman Tio ini berharap seluruh pihak terkait dapat menjaga kondusivitas wilayah Yogyakarta dan sekitarnya selama pertandingan berlangsung. Dan tambah dua tadi adalah info berita ya, berita olahraga yang datang dari Spanyol dan juga dari PSIM melawan Persija yang akan dimajukan jadwalnya. Teman Pro 2 masih bersama Nin, hanya akan putarkan lagu dari Adhikara, Nirwana.
1: Sejuta pesona takkan berbanding dengan paras cantikmu.

0: hari yang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Aduh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mengeluh.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan ini ya di berita olahraga. Dan teman Pro 2 abis ini kita masih ada satu lagi info teman Pro 2 ya. Ini datang dari Indonesia nih, emas ketiga Indonesia dari bulu tangkis teman Pro 2. Ini melansir dari rri.co.id ya. Indonesia menambah satu medali emas melalui ganda putri Leo Roli Cornando dan Daniel Martin pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tabel tersebut membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak dan 20 perunggu. Chef de Mission tim Indonesia, Todotau Pasaribu, menyebut tambahan medali tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun, ia mengingatkan perjuangan tim Indonesia di Aichi Nagoya masih panjang. Teman Pro 2, selain emas dari ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis. Satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar. Menurut Todotua, pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober. Dan karena itu, tim CDM bersama Kemenpora akan terus memantau atlet-atlet Indonesia yang masih bertanding. Todotua juga mengatakan koordinasi dengan cabang olahraga dan ofisial akan terus dilakukan selama pertandingan masih berlangsung. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan non-teknis kepada seluruh atlet dapat diberikan secara maksimal. Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi pencapaian bulu tangkis Indonesia. Sejauh ini, teman Pro 2, bulu tangkis ini telah menyumbang 2 medali emas dan 1 perak. Taufik juga mengatakan capaian ini melampaui target awal Kemenpora yang menargetkan 1 emas dari bulu tangkis. Menurutnya, keberhasilan ganda campuran ini meraih perak juga menjadi pencapaian positif karena sebelumnya berada di luar target. Wah, benar sekali teman Pro 2 ya, karena nggak ada expect apa-apa, dapat medali. Dan juga teman Pro 2, Taufik juga mengatakan situasi Leo dan Daniel ini juga cukup istimewa nih, karena Daniel sebelumnya belum masuk dalam skuad Asian Games. Daniel ini kemudian kembali setelah menjalani operasi sebelum akhirnya tampil bersama Leo. Ia menyebut keberhasilan Leo dan Daniel sekaligus menjadi jawaban nih atas proses regenerasi bulu tangkis Indonesia. Dan menurutnya keberhasilan tersebut menunjukkan kembali hadirnya penerus yang mampu mencatatkan prestasi. Wah, siapa nih yang gak bangga ya sama tim bulu tangkis Indonesia? Ya pastinya Hanin juga bangga di sini. Dan Tom Roda masih bersama Hanin akan putarkan musik untuk temenin siang kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Oh.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Hani nih ya, tapi kita dari penghujung segmen berita olahraga. Dan teman Pro 2, Kopeng Amlex akan ada info entertainment. Pastinya di sini Hani akan hadirkan juga nih info-info hiburan buat temenin siang kamu nyantai-nyantai, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, ini ada lagu dari Elephant Kind, Rockstar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman Pro 2 baik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng Hanin di segmen Info Entertainment ya. Ini info hiburan nih kali ini, datang dari hiburan Korea teman Pro 2 ya. Ini ada Zuyu Twice yang ditunjuk sebagai pengisi theme song kolaborasi Williams F. Fun X dan Dadan teman Pro 2 ya. Lansir dari RRI.co.id, tim Formula One Atlassian Williams menunjuk Zuyu sebagai pengisi lagu theme song resmi kolaborasi mereka dengan anime dan Dadan. Lagu ini dijadwalkan rilis pada awal 2027 menjelang Grand Prix Jepang di Suzuka. Merayakan kolaborasi ini, Zuyu juga rencananya akan hadir bersama Williams pada Grand Prix Singapura. Balapan ini akan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di sirkuit Jalan Raya Marina Bay. Menurut Zuyu, kolaborasi yang mempertemukan Formula One, anime dan musik ini terasa unik nih, karena dia juga berharap di sini proyek ini menghadirkan sesuatu yang menarik dan berkesan bagi penonton di seluruh dunia. Kolaborasi Williams dengan Dandadan pertama kali diluncurkan pada Grand Prix Jepang 2026. Sejak saat itu, keduanya telah merilis platform penggemar namanya Scooter Zero dan memamerkan proyeknya dalam Anime Expo di Los Angeles. Direktur Merchandise dan Lisensi William Luke Timmins menyambut antusias keterlibatan Zuyu. Ia berharap kerjasama ini bisa memperluas jangkauan Williams ke penggemar di luar olahraga dan seluruh dunia. Nah, ini infonya dari Zuyu Twice, teman Pro 2 ya. Si cantik dari Twice ini akan menjadi pengisi theme song kolaborasi William F1, X, dan Dada. Dan pasti ini menarik sekali ya, karena ini collab F1 sama anime ya. Menarik sekali, kita nantikan ya theme songnya. Sebelum mendengarkan theme song Zuyu, kita dengerin lagu dulu nih dari New Jeans, Heart.

0: Dan nomor 2 itu adalah lagu dari Jujin's Heart, judulnya nomor 2 ya. Kita lanjut ke info kedua nih. Di segmen info entertainment ini datang dari dunia perfilman nomor 2 ya, di mana Aegon's Conquest ini jadi film pertama Game of Thrones yang siap tayang 2029. Melansir dari rri.co.id, film pertama dari waralaba Game of Thrones, Aegon's Conquest ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Juni 2029. Warner Bros. Mengonfirmasi jadwal ini sekaligus mengungkap tim kreatif yang menggarap filmnya. Owen Harris dipercaya menyutradarai film ini bersama Beau Williamson sebagai penulis skenario-nya. Harris dikenal melalui Kill Your Fans, sedangkan Willman sebelumnya terlibat dalam serial House of Cards. Film ini akan mengangkat kisah penaklukan Westeros oleh Aegon I Targaryen. Cerita ini menjadi bagian penting dalam sejarah awal dinasti Targaryen di dunia Game of Thrones. Aegon I Targaryen dikenal sebagai Aegon Sang Penakluk dan pendiri dinasti Targaryen. Ia menjadi penguasa pertama yang menyatukan sebagian besar Westeros di bawah kekuasaannya. Aegon juga mendirikan King's Landing sebagai pusat pemerintahan. Ia kemudian menciptakan Iron Throne dari pedang musuh yang dilebur menggunakan semburan api. Dalam kisah Westeros, Aegon ini disebut mendapat penglihatan tentang ancaman dari wilayah utara. Ancaman ini kemudian dikenal sebagai White Walkers dan berkaitan dengan konsep Song of Ice and Fire. Film Aegon's Conquest ini akan menjadi penampilan pertama Aegon dalam adaptasi layar. Warner Bros. Juga belum mengumumkan pemeran yang akan memainkan karakter tersebut. Pastinya waralaba Game of Thrones ini berasal dari novel A Song of Ice and Fire karya George Martin. Serial Game of Thrones kemudian tayang melalui HBO selama 8 musim mulai 2011 hingga 2019. Serial ini terdiri dari 73 episode dan melahirkan sejumlah proyek turunan, diantaranya House of the Dragon dan A Knight of the Seven Kingdoms yang mengangkat periode berbeda. Aegon's Conquest akan memperluas kisah Westeros melalui medium film layar lebar. Film ini dijadwalkan hadir di bioskop pada 1 Juni 2029 tahun Broadway. Dan masih bersama Hani di Info Entertainment.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran
4: lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chuah Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chowa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chowa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chowa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Pi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tidak bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri juga

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lih, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Henin is here, but that's it for our segment ya di Santai Siang kali ini. Tapi jangan khawatir, Henin masih akan nemenin kamu sampai nanti pukul 6 sore. Coming up next, kita akan ada segmen. Kita masuk ke segmen Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Dan pastinya di Sore Ceria kali ini bakal ada musik dan informasi juga untuk nemenin kamu. Dan nanti akan dibawakan juga nih oleh suara-suara baru dari Pro 2 RRI Sungai Lihat. So, teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Melon Music Awards 2026 umumkan 15 artis sebagai line up utama. Melon resmi mengumumkan 3 gelombang line up untuk the 18th Melon Music Awards MMA. Ajang penghargaan ini akan digelar pada 14 hingga 15 November 2026 di Seoul. Pertunjukan berlangsung di Gocok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan. Untuk pertama kalinya, MMA digelar selama 2 hari berturut-turut pada tahun ini. Melansir Mail Business Newspaper, MMA 2026 mengusung slogan K-pop Connect, The New Pulse. Karena kunci utama dari slogan ini adalah Connect yang berarti terhubung. Penyelenggara ingin menciptakan festival yang menjadi ruang bagi penggemar dari seluruh dunia untuk berkumpul. Musik K-pop menjadi benang merah dalam penyelenggaraan acara ini. Line up pertama diumumkan pada 16 September 2026 dan berisi 5 grup. Mereka adalah Alpha, Drive One, Longshot, NCT Wish, Plave, dan Rise. Gelombang kedua diumumkan 5 hari kemudian, tepatnya pada 21 September 2026. 4 nama yang masuk dalam line up ini adalah Eyelid, Heart to Heart, Resonance, dan Yena. Line up ketiga diumumkan pada 30 September 2026 sebagai gelombang terbaru. Keenam artis yang masuk sebagai line up adalah A28 Major, N2BLE, 80s NCT 127, NCT Dream, dan TWS. Penyelenggara memilih format acara selama 2 hari untuk memberi ruang bagi lebih banyak artis. Dilansir dari Sompi juga, teman Pro 2, penggemar juga akan disuguhi kolaborasi spesial dan pertunjukan eksklusif. MMA 2026 juga mengintegrasikan Global K-Chart, tangga lagu yang baru diluncurkan. Data tanggal lagu ini berasal dari Melon, Tencent Music di Tiongkok, dan Line Music di Jepang. Kehadiran Global K-Chart diperkirakan mempengaruhi sejumlah kategori penghargaan tertentu di MMA 2026. Namun, rincian mekanisme penilaiannya hingga kini belum diumumkan oleh pihak penyelenggara. Sekian Info Pro 2.
2: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
4: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Eh, kamu kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip, makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Lima FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama aku ya, teman Pro 2, dan juga nanti ada Kak Suci. Kami di sini berdua akan menghadirkan aksi anak negeri kepada teman Pro 2 ya. Info yang pertama, kami akan membacakan dari Kori Muda Yunisma Harumkan Indonesia lewat tilawah dan pembinaan anak-anak. Di sela program pengabdian masyarakat yang ia jalani di Pulau Pinang, Malaysia, mahasiswa pendidikan Islam Universitas Islam Malang atau UNISMA ini justru dipercaya menjadi imam salat fardu di surau madrasah.
3: Iya nih kak, mahasiswa UNISMA ini kak akrab disapa Ahmad Iflana Koyum Asram kak, nama panjangnya.
2: Oke.
3: Dia itu pernah KKN di Malaysia.
2: Oke.
3: Terus dia KKN di Malaysia itu kak, dia itu mengharumkan nama Indonesia lewat

0: Aksinya kak, aksinya.
1: Oke, jadi jadi di Malaysia dia nggak hanya ada proker-proker KKN-nya gitu ya kak Suci, tapi dia juga mengharumkan nama Indonesia, lewat
0: dia suka ngisi imam sholat Jumat kayak gitu kak, juga ngajarin anak-anak di daerah sana tuh, ngajarin ngaji, ngajarin mahrajal huruf dan lain-lain kak.
1: Terus juga ya kak Suci ya, gimana tuh? Gimana tuh kak Suci?
0: Dia itu kak pernah juara 3 MTQ tingkat nasional nih kak di Bali.
1: Oh iya? Wow. Iya. Berarti memang
0: berprestasi
1: sekali ya dalam bidang tilawah dan juga...
0: Selain mengharumkan namanya di Indonesia, dia juga mengharumkan nama Indonesia itu ke Malaysia nih kak.
1: Oke, mungkin kak Suci ya habis ini ada lagi yang info-info menarik tentang kak
0: Iflana.
1: Kak Iflana ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
0: Mungkin bahas backgroundnya aja.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Di sini Sandy dan juga Suci masih menemani teman Pro 2 ya, untuk di ruang udara teman Pro 2. Kali ini kita masih membahas tentang kori muda kita, yaitu Kak Aflan Ifan Lala. Mungkin Kak Suci bisa bacain profilnya Kak Aflan nih, gimana Kak Suci?
1: Iya Kak, yang kori ini Kak namanya Ahmad Ifan Lala Koyum Aslam, biasa dipanggil Ahmad Kak.
0: Oke.
1: Okay. Dia pernah meraih prestasi juara 3 pada cabang lomba musabaqoh tilawatil Quran tingkat nasional Kak di Bali.
0: Oh, dia berarti masuk ke tiga besar ya Kak?
1: Iya,
0: ya,
1: tiga besar.
0: Oke, okay.
1: Terus di Bali lagi Kak.
0: Oh, di Bali lagi ya. Berarti dia membawa nama Yunisma nih ke Bali menjadi musabaqoh tilawati Quran ya Kak ya, tingkat nasional gitu. Ada lagi Kak Suci mungkin?
1: Adapun perjuangan si Ahmad ini Kak cukup keras ya perjuangannya untuk meraih juara di lomba ini. Yang pertama itu dia melalui penilaian karya secara daring Kak oleh dewan juri pada tahun 2026 tanggal 22 April nih Kak. Okay. Kemudian dinyatakan lolos pada pengumuman finalis tanggal 25 April 2026. Terus sebagai pada babak penentuan ia berhasil memikat perhatian juri lewat lantunan suara yang syahdu nih Kak.
0: Waduh. Kebayang sih ya, si syahdu apa si suara kori pada saat membawakan tilawahnya itu.
1: Sampai dia bisa jadi juara ya Kak.
0: Betul, juara tiga lagi. Oke, mungkin masih banyak ya informasi tentang Kak Ahmad If Alalan ini dari Kak Suci. Jadi untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik kamu, ini ada lagu Rock With You.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: 105,5 Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu masih bersama Sandy dan juga Suci di ruang dengar teman Pro 2 ya. Di sini Sandy dan Suci masih ngebahas tentang Kak Ahmad Ifan Lala, seorang kori muda yang tembus membawakan nama harum Indonesia lewat tilawah dan pembinaan anak-anak anak muda kayak ya, gitu ya Kak.
1: Juara MTQ Kak.
0: Iya, juara MTQ juga di tingkat nasional ya di Pulau Dewata ya Kak Suci ya. Dari mungkin dari kefasihan tajwid yang Kak Ahmad punyai dan juga variasi lagu ya Kak. Ada enggak pastinya sih ada ya apresiasi dari orang-orang terdekat ataupun teman terdekatnya mungkin ya Kak ya. Boleh dikasih info Kak Suci kepada teman Pro 2?
1: Kalau si Kak Ahmad ini dapat apresiasi langsung dari Ketua Umum UKM JQH Unisma nih Kak. Namanya Kak Andiko Paturrahman. Okay. Dia dapat apresiasi dari ketua itu Kak.
0: Langsung dapat apresiasi dari UKM-nya langsung ya Kak ya.
1: Jadi ketuanya.
0: Okay, jadi dia enggak yang sendiri juga berjuang dalam mengharumkan nama Indonesia ini ya. Pasti ada juga orang-orang yang di belakangnya yang mensupport dia ya Kak ya. Mungkin ada lagi Kak Suci?
1: Mungkin itu aja sih Kak, sejauh ini cukup karena dia itu udah kori yang udah dapat juara 3 nasional di Bali. Mungkin itu aja Kak, cukup.
0: Oke, itu tadi ya teman Pro 2
1: informasi
0: tentang aksi anak negeri dari Sandy dan juga Suci. Jadi setelah ini kita akan ke segmen ngobrol ceria, ngobrol santai di jam 4 sore sampai jam 5 sore bareng Kak Hanin yang nantinya akan menemani teman Pro 2. Jadi sekarang Sandy dan juga Suci akan pamit. Dan ini salah satu lagu pilihan untuk teman Pro 2 ada Rizky Febrian yaitu Cuek.

0: saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau penilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih terkendali.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2 ya, masih bareng Henin sampai nanti pukul 6 sore. Kali ini kita di segmen obrolan sore ceria. Pastinya kamu harus pantengin sih, karena Henin bakal kasih info-info nih, info penting buat kamu ya, seputar apa nih, seputar lifestyle pastinya, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, dari pantauan Henin nih di Jalan Jenderal Ahmad ya, di Jalur 2 Sungai Liat, itu terpantau mendung sekali ya. Semoga nanti malam hujan ya, biar kita bisa tidur nyenyak. Aku juga pengen. Tom Broda masih bersama Nin. Ini adalah lagu dari Tweet, Sunkiss.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

105 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2. Dan di obrolan suara ceria kali ini mau bahas seputar Dan Shari, metode decluttering Jepang yang bikin rumah kamu nyaman. Nah, mungkin teman Pro 2, barang di rumah kamu ini terus bertambah ya, meski kamu udah sering beres-beres. Bisa jadi masalahnya ini bukan hanya soal cara menyimpan barang ya, tetapi juga kebiasaan saat membeli dan mempertahankan sesuatu yang sebenarnya nggak lagi kamu butuhin. Salah satu metode yang bisa dicoba adalah Danshari filosofi dari Jepang yang nggak sekedar mengajak kamu membuang barang. Metode ini juga mendorong perubahan pola pikir agar kamu lebih bijak memiliki, menggunakan, dan menambah barang dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin penasaran apa sih Danshari decluttering ini, teman Pro 2 ya? Gimana sih cara menerapkannya juga, teman Pro 2 ya? Nah, di sini Anin bakal bahasnya. Dan tadi teman Pro 2, Anin udah bahas seputar Danshari ya. Apa sih Danshari ini? Danshari ini merupakan metode decluttering yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu Dan, Sha, dan Ri. Dan berarti menolak barang yang gak diperlukan untuk masuk ke rumah. Sha berarti membuang barang yang sudah gak memberikan manfaat. Sedangkan Ri ini berarti melepaskan keterikatan terhadap barang dan keinginan untuk terus memiliki lebih banyak. Nah, metode ini nggak hanya berfokus pada membuat rumah terlihat lebih rapi ya dan minimalis. Dan Shari ini juga mengajak kamu mempertanyakan alasan mempertahankan suatu barang, termasuk apakah benda itu masih berguna atau hanya disimpan karena kamu sayang ya. Seperti mungkin barang peninggalan mantan kamu, waduh itu nggak perlu dipikirkan lagi, langsung buang aja nomor 2 ya. Dan teman-teman masih bersama Nin, Nin akan hadirkan lagu nih buat nemenin sore kamu. Ada Supernatural dari New Jeans.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Wah, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih barenganin, masih membahas seputar dan Syari Decluttering, teman Pro 2 ya. Nah, ini Nishan Prasad, ahli kebersihan sekaligus salah satu pendiri Clean Fanatics, dikutip dari Homes and Gardens, mengatakan bahwa Dan Syari ini mendorong seseorang untuk memahami alasan di balik barang yang masih dipertahankan. Dengan begitu, seseorang bisa lebih sadar dalam menentukan apakah suatu barang benar-benar memberikan nilai atau justru hanya memenuhi ruangan. Ada cara menggunakan metode Dan Syari di decluttering ini, teman Pro 2 ya. Pastinya metode ini enggak harus dilakukan sekaligus nih untuk seluruh rumah. Bagi kamu yang ingin mulai menerapkan gaya ini, ada beberapa langkah nih yang bisa kamu lakukan secara bertahap. Yang pertama, teman Pro 2, mulai dari hal kecil ya, mulailah dari salah satu kategori barang atau area kecil seperti laci atau lemari agar proses decluttering ini enggak terasa melelahkan. Pastinya periksa setiap barang dan tanyakan nih apakah benda itu masih memberikan manfaat dalam hidup kamu saat ini. Yang kedua, buat batasan. Tentukan fungsi untuk setiap area di rumah kamu agar barang enggak mudah menumpuk di tempat yang enggak semestinya. Selanjutnya, kamu bisa untuk jangan terjebak sun cost, teman Pro 2 ya. Barang yang dibeli dengan harga mahal ini gak harus terus simpan jika udah gak pernah digunakan. Uang yang udah dikeluarkan gak akan kembali ya, hanya karena kamu mempertahankan barang itu. Bener banget ya. Dan selanjutnya, kamu bisa nilai setiap barangnya. Saat memilah barang, pertimbangkan apakah benda ini masih memiliki fungsi atau memberikan kebahagiaan. Barang yang hanya dipertahankan karena rasa bersalah, kewajiban atau nostalgia ini bisa dipertimbangkan kembali. Kelima, teman Pro 2, terapkan aturan one in, one out. Prinsip RI ini mengajak seseorang melepaskan keterikatan pada barang dan belajar merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Jika belum siap mengurangi belanja secara drastis, kamu bisa mulai dengan aturan one in, one out. Artinya, setiap kali membawa barang baru ya ke rumah, lepaskan satu barang yang sudah dimiliki. Dimana cara ini membantu mencegah jumlah barang terus bertambah, sekaligus membuat kamu lebih bijak sebelum membeli sesuatu. Dan penting banget, teman Pro 2 ya, kamu harus bijak nih. Jadi kalau gak bijak, nanti uang kamu habis, rumah kamu berantakan, numpuk baju barang kamu ya, kalau kamu gak hemat dan gak bijak pastinya. Dan teman Pro 2, kamu harus menjadikan Dan Syari ini sebagai kebiasaan. Karena Dan Syari ini bukan kegiatan beres-beres yang cukup dilakukan sekali ya ketika rumah udah terlalu penuh ya. Prinsip ini justru perlu diterapkan dalam keseharian, terutama saat kamu hendak membeli atau membawa sesuatu yang baru ke rumah. Sebelum berbelanja, pastinya coba tanyakan kepada diri sendiri apakah barang ini benar-benar dibutuhkan atau hanya muncul karena keinginan sesaat. Dengan membiasakan diri menolak barang yang gak diperlukan sejak awal, proses decluttering di kemudian hari juga dapat bisa menjadi lebih ringan. Nishan Prasad juga mengingatkan bahwa mempertahankan kebiasaan menjadi bagian penting juga ya dari Dan Syari ini ya. Ia menyarankan untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang di rumah secara berkala agar semua tetap sesuai dengan kebutuhan yang dinilai yang yang kamu beli, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, gimana nih teman Pro 2 seputar Dan Syari decluttering? Apakah kamu emang sudah menerapkannya atau mungkin baru mau menerapkannya karena tertarik ya dengan konsep Dan Syari decluttering ini? Boleh banget nih WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Masih bareng Hanin, akan Hanin hadirkan musik pilihan buat temenin sore kamu.
1: Ada lagi kak?
2: Udah cukup bang, itu aja.
1: Totalnya Rp330.500 ya kak?
2: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: nggak kepikiran? Duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

75,5 FM Pro 2 RRI Sungai. Lihat teman terbaik kamu, Hanin still here, teman Pro 2 ya, masih barenganin di sore cerianya. Dan kali ini kita udah di penghujung obrolan sore ceria teman Pro 2 ya. Kita tadi membahas seputar Dan Syari di decluttering teman Pro 2 ya. Pastinya Dan Syari ini bukan tentang memiliki sedikit mungkin barang ya, melainkan belajar lebih sadar nih dalam menentukan apa yang memang layak dipertahankan. Kayak hubungan lah ya kayaknya ya. Dengan begitu rumah gak hanya lebih rapi ya, tetapi juga lebih sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kau pastinya. Teman Pro 2 masih barengin, coming up next akan ada musik dan informasi. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat teman terbaik kamu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa, sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan ini ya di sore cerianya. Kali ini di segmen musik dan informasi. Nah, informasi yang pertama ini datang dari Winter Espa nih, yang absen konser di Dallas setelah didiagnosis herpes zoster, teman Pro 2. Melansir dari rri.co.id, Winter Espa dipastikan tidak dapat tampil dalam konser Espa di Dallas setelah didiagnosis mengalami herpes zoster. SM Entertainment mengumumkan kondisi ini menjelang pelaksanaan konser Espa di Dallas Selasa 29 September 2026. SM Entertainment menyebut Winter telah mengalami gangguan kesehatan sebelum tampil dalam proses dalam konser Espa di Miami pada Sabtu kemarin. Meski kondisi kesehatannya belum membaik sepenuhnya, Winter tetap tampil karena ingin berada bersama anggota Espa lainnya. Setelah konser Miami, kondisi kesehatan Winter tidak menunjukkan perkembangan yang cukup baik ya, sehingga ia menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Nah, hasil pemeriksaan di rumah sakit kemudian menyatakan Winter mengalami herpes zoster dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Agensi juga mengatakan Winter ini tetap memiliki keinginan untuk tampil dalam konser di Dallas meskipun telah menerima diagnosis tersebut. Winter ini bahkan terus berupaya memulihkan kondisi kesehatannya sambil memantau kemungkinan

untuk tampil dalam konser. Teman berdua SM Entertainment menyampaikan Winter juga merasa kecewa ya karena tidak dapat bertemu dengan penggemar di Dallas nantinya. Winter juga menyampaikan permintaan maaf nih kepada penggemar yang telah menantikan kehadirannya dalam konser ini. Nah, SM Entertainment ini menegaskan akan terus mendukung proses pemulihan Winter hingga kondisinya memungkinkan untuk kembali beraktivitas. Agensi juga menyampaikan apresiasi nih atas dukungan dan perhatian penggemar terhadap aespa selama situasi tersebut berlangsung. Nah, ini informasi dari Winter aespa ya yang didiagnosis herpes zoster dan batal nih konser di Dallas. Tempuroda, kita doakan yang terbaik untuk Winter ya. Tempuroda ya, semoga lekas membaik pastinya. Tempuroda, ini info kedua datang dari Soyeon Idol. Di mana Soyeon ini kembali terlibat dalam Anthem League of Legends Worlds 2026. Melansir dari RRD.co.id, Soyeon Idol ini akan kembali mengisi suara karakter Akali dalam lagu Anthem League of Legends Worlds 2026. Riot Games mengumumkan True Damage kembali membawakan Anthem Worlds 2026 berjudul Know My Name. Know My Name menjadi anthem pertama Worlds yang dinyanyikan oleh salah satu artis virtual milik Riot Games. Lagu ini jadwalnya dirilis melalui berbagai platform streaming pada 9 Oktober jam 8 waktu Indonesia Barat. Perilisan Know My Name juga akan disertai video musik yang tayang melalui kanal YouTube resmi League of Legends. Waktu perilisan ini juga bertepatan dengan 9 Oktober pukul 10 waktu Korea Selatan. True Damage ini adalah grup hip-hop virtual yang terdiri atas 5 karakter dalam game League of Legends. Kelima karakter ini adalah Akali, yang diperankan nanti akan diperankan oleh Soyeon, Echo, Kiana, Sena, serta Yasuo yang berperan sebagai DJ dan producer. Soyeon ini kembali mengisi suara Akali dalam lagu Know My Name bersama 3 pengisi suara baru untuk karakter lainnya. Soyeon menyampaikan kehormatannya dapat kembali menjadi bagian True Damage untuk Anthem Worlds tahun ini, dan ia juga mengaku antusias nih menantikan respon penggemar League of Legends terhadap lagu ini. Setelah Know My Name dirilis, True Damage ini dijadwalkan tampil dalam Opening Ceremony World 2026 pada 14 November. Upacara pembukaan ini akan berlangsung di Barclays Center, New York bersama para pemain dan penggemar League of Legends. Sama-sama itu info dari Soyeon Idol nomor 2 ya, yang akan terlibat nih dalam Anthem League of Legends World 2026. Masih bersama Han ini ya di musik dan informasi. Masih Hanin putarkan lagi nih lagu-lagu ya. Oh ya, teman-teman berdua, ini mungkin di beberapa tempat ya Hanin lihat story teman-teman Hanin ini udah pada hujan ya, khususnya di Pangkal Pinang ya. Hanin lihat medsos juga udah hujan tempura dua ya. Alhamdulillah tempura dua ya, semoga berkah pastinya karena kita udah dilanda kemarau tempura dua, panas ya tempura dua ya. Tapi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan 2 Sungai Liat ini masih belum turun hujan tapi udah mendung sekali, udah gelap tempura dua ya, tinggal hujannya aja nih turun. Ayo turun biar lebih sejuk lah ya kita malam ini tempura dua ya. Dan tempura dua ada lagu dari Sorry Carolina.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu. Dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan.
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya.

وتتبع أهواءهم.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketemu Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kita di jaga malam nih Ketemu Pro 2 dari jam 6 sampai jam 12 malam. Kamu bersama aku Rima. Setelah tadi kamu bersama dengan Hanin. Dan di edisi 30 September ini akhir bulan Ketemu Pro 2 ya. Sebentar lagi awal bulan ya. Mungkin akhir bulan ini kamu harus penutupan atau segala macam yang harus kamu siapin ya. Jadi selamat beraktivitas dan mengerjakan segala sesuatunya di akhir bulan ini Ketemu Pro 2 ya. Untuk tutup buku di bulan September dan membuka lembaran baru di bulan Oktober nantinya. Dan Ketemu Pro 2 ya, buat kamu juga ini kita temenin di segmen info viral di jam 6 sampai jam 7 nanti. Kemudian ya Ketemu Pro 2 di jam 7 sampai jam 8 nanti kamu bakal dengerin Music Live Chat Relay dari Pro 2 RRI Jakarta. Dilanjutkan di obrolan komunitas di jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 di Lifestyle Gaya Hidup, dan di jam 10 sampai jam 11 cerita penutup hari. Di jam 11 sampai jam 12 di Jazz Music. Itu ya teman Pro 2 ya. Aku bakal temenin kamu dari jam 6 tadi sampai jam 12 malam nanti. Dan kali ini di info viral ya. Info viral sekarang ya untuk anak Gen Z, terutama minat kita untuk investasi, bukan cuma investasi rumah aja atau mungkin investasi lahan. Jadi lebih ke emas sekarang, apalagi Gen Z, karena kalau emas itu kan akan terus naik ya. Perubahan daya belinya juga turut menggeser pola pembelian, terutama dalam ukuran emas yang dipilih. Kalau sebelumnya emas batangan dengan ukuran 5-10 gram aja banyak dibeli dalam satu transaksi, sekarang konsumen kayaknya lebih beralih ke gramasi yang lebih kecil, dan tren ini terutama di kalangan generasi muda kayak Gen Z maupun milenial teman Pro 2 ya. Nah, jadi perubahan itu kali berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi memang di tengah ekonomi yang saat ini masyarakat kayaknya lebih aware bahwa emas itu investasi yang aman. Ya benar sih. Kalau harganya lagi turun, ya jangan dijual ya, ditahan aja gitu ya. Tapi kalau harganya lagi naik, apalagi misalnya kamu dari beberapa tahun yang lalu kamu beli ya, kalau kamu jual sekarang harganya udah naik. Kalau dulu mungkin emas tuh harganya masih nggak sampai tembus 800-an ya. Sekarang mungkin 800 lebih, mau 900 ya. Kalau dulu paling 1 gramnya itu 300-an ya. Sekarang bayangin kalau kamu belinya dari tahun kapan gitu ya, masih kecil mungkin disimpan sama ibumu ya untuk investasi, karena permintaan emas ya pasti ada walaupun daya beli masyarakat mengalami tekanan nomor 2. Hanya saja perbedaannya dari ukuran emas yang dibeli. Jadi tren ini menunjukkan bahwa emas sebagai instrumen investasi itu semakin dekat dengan konsumen usia muda. Jadi bagi mereka investasi nggak selalu dimulai dengan membeli emas dalam jumlah yang besar. Jadi sudah bisa dibeli mulai dari 0,1 gram, 0,2 gram, 0,1 gram, 0,5 gram sampai 5 gram pun ada. Pilihannya bebas dan banyak yang bikin konsumen menyesuaikan pembelian dengan kemampuan finansialnya. Tapi walaupun begitu, investasi emas bukan lagi identik dengan pembelian dalam jumlah besar ya, karena perhiasan minimalis tetap jadi pilihan. Dan pergeseran tren juga terlihat pada pembelian perhiasan, di mana konsumen Gen Z itu cenderung membeli perhiasan dengan gram yang kecil, desain yang sederhana yang bisa digunakan dalam berbagai aktivitas. Ya itu tadi Ketemu Pro 2. Sekarang trennya ini beli emas ya, nggak harus 5, 10 gram gitu ya, atau 20 gram. Sekarang yang gram-gram kecil aja tetap masih bisa dinikmati sih oleh generasi-generasi muda Ketemu Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk info viralnya Ketemu Pro 2. Stay tune terus ya, karena nanti sebentar lagi jam 7 kita bakal bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat-nya.

0: Cerina.
1: Pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita berdua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kak, berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace, ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Wow, teman pro 2 ya. Ini ya berasa banget kita udah di penghujung acara info viral ya dari aku Rima, teman pro 2. Les dan Lover Jenny, yang baru aja kamu dengerin teman pro 2 ya. Yang mana ini bakal mengakhiri perjumpaan kita teman pro 2, tapi buat kamu yang lagi perjalanan hati-hati aja di jalan karena hujan, lagi hujan dan jalanan mungkin pada licin ya. Jadi kamu tetap berhati-hati. Dan untuk wilayah Kota Sungai sendiri itu lagi dilanda hujan teman pro 2 ya. Kayaknya perkiraan kita hari ini bakal hujan ya, karena udah masuk musim penghujan juga sih teman pro 2 ya. Untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya, apakah di daerah kamu juga hujan teman pro 2? Di Pangkal Pinang sih kayaknya berawan gitu ya. Dari pagi kita alhamdulillahnya hari ini baru pecah rekor untuk Sungai Liat dilanda hujan gerimis-gerimis manja, walaupun agak ada juga yang deras ya beberapa wilayah karena belum merata. Ini udah masuk musim penghujan, jadi banyak-banyak berdoa aja semoga nggak ada yang banjir ya, karena biasanya kalau musim panas mungkin kemarau itu kan kekeringan, tapi kalau musim hujan itu biasanya kebanjiran tuh Pro 2. Oke. Itu dia informasinya, kamu hati-hati di jalan aja, kalaupun jaga-jaga aja di jalan, bawa-bawa kelengkapan hujan, takut-takutnya hujan di jalan. Jadi jangan kemana-mana, karena abis ini, ya tadi aku kasih kamu music live chat relay dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2 ya, bersama narasumber musisi yang cantik, dan aja juga host yang kece, untuk kita dengarkan gimana ngobrol-ngobrol mereka, single-single mereka di MLC Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta.

Perjalanan pulang perginya. Tua di jalan. Yaudah, kita ketemu lagi besok di Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin ya. Bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama teman Pro 2, Marvel Studios menghadirkan Avengers Endgame Encore teman Pro 2 sebagai penghubung menuju Avengers Doomsday yang tayang di tanggal 18 Desember 2026 nanti. Selain menayangkan kembali Endgame versi ini, juga menghadirkan cuplikan eksklusif Doomsday dan adegan tambahan khusus format IMAX serta Infinity Vision.
1: Info Pro 2.
0: Cartoon Network terancam ditutup setelah Warner Bros. Dan juga Discovery mulai memangkas operasionalnya menjelang merger dengan Paramount Skydance senilai 111 miliar US dollar. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran Cartoon Network bakal dilebur atau berhenti siaran setelah merger selesai.
1: Info Pro 2.
0: Pemprov DKI Jakarta bakal menaikkan tarif TransJakarta dan juga Trans Jabodebek mulai tanggal 1 Januari 2027. Tapi ada kabar baik, penerima layanan transportasi gratis juga diperluas dari 15 menjadi 21 golongan.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2, dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina.

0: Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya. Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pinter-pinter bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Sekarang.
0: Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Ya. Hmm. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke,
0: yes. Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serdin lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke. Okay.
1: Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Gak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002.
0: Oke.
1: Sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke. Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and downnya, yes. Udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga.
0: Iya.
1: Tapi kayak gak bisa, berhenti banget itu. Gak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget, kayak pengen nyanyi di panggung lagi. Tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Nah, jadi teman perdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini, boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya. Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda tuh kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya pemuda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan Kak? Ya kan kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak betul kan Om. Maksudnya jadi berarti kan mau nggak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau dari yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Iya.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya,
1: salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini. Lumayan cepet juga.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Oh,
1: ya.
0: selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya.
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu enggak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya? Semangat ya. Itu enggak masalah karena musik juga mungkin enggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan enggak juga ya.
0: Betul.
1: So, I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Okay. Jadi
1: forever young.
0: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, ya why not? Just inilah.
0: Oke, okay. Just do it ya.
1: Iya, just do it ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Ya, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
0: okay.
1: fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Oh, harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengen itu kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Yes. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom
0: sama. Wah. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbang lah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih. Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama, aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin. Oh my
1: gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama.
0: Oh, okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar, benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia.
1: Dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marin Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-uh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh.
0: Oke, oke, oke.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. Si dance, si perform, si sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tahu Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu, kira-kira ada lagi nggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget, tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada nggak mungkin?
1: Untuk feature or?
0: Untuk featuring.
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my God, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child.
0: Okay.
1: Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya.
0: Masih
1: kaset
0: VCD.
1: Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer-puter.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu, ngerusak ya. Iya. Biar nggak bisa di-record itu. Itulah triknya.
1: Aduh apaan sih gitu.
0: Oke, oke. Okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke. Okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya iya iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? Ya, udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo.
1: Halo.
0: Teman-teman Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my God, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can see this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang
0: ke sana,
1: udahlah
0: okay,
1: yang okay. Kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku paham, bilang paham. Kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, okay, anak, gitu okay, juga okay. Kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke oke oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Oke. Nah abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat sama Brody Weden, masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platform internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hai, kita berdua selamat malam. Jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita diguyur hujan ya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 sungai liatnya. Dingin banget teman Pro 2 ya. Akhirnya pecah rekor untuk sungai liat sendiri dilanda hujan ya. Walaupun kemarin-kemarin kapan hujan, giliran hujan kapan lagi keringnya, panasnya. Gitu-gitu aja terus ya teman Pro 2. Kalau dikasih hujan ya bersyukur, dikasih panas ya bersyukur. Untung aja kamu dikasih hujan dan panas ya. Kalau dikasih batu es ya, hujan es baru ya berasa gitu tuh Pro 2 ya. Jadi kamu untuk yang di perjalanan, hati-hati di perjalanan ya. Kalau dilihat-lihat cuacanya agak semakin mendung dan semakin gelap, kamu baiknya menepi dulu. Untuk yang berkendara roda 2 ya, atau yang roda 4 sih, hati-hati di jalan ya, takutnya karena jarak pandang yang cukup buram begitu ya. Ya cukup mengkhawatirkan juga untuk yang baik beroda 4 maupun roda 2 atau Pro 2. Ya malam hari ini kita bakal ngebahas obrolan komunitas ya, komunitas Vespa nih teman Pro 2. Komunitas Vespa kayaknya di Bangka banyak banget ya. Di luar sana juga banyak komunitas Vespa teman Pro 2. Sampai jam 9 malam ya obrolan komunitas. Nanti jam 9 sampai jam 10 aku temenin lagi di Gaya Hidup. Jam 10 sampai jam 11 cerita penutup hari, 11 sampai jam 12 jazz music nomor 2. Oke. Nanti kita bakal ngebahas tentang komunitas Vespa. Tapi sebelum itu aku kasih kamu beberapa lagu deh untuk nemenin malam ini. Malam apa ya? Ini hari Rabu, malam Kamis. Yeah, malam Kamis. Kamis yang syahdu ya, walaupun kamu mungkin nggak bisa keluar malam Kamisan ya karena hujan, tapi ibarat bersyukurlah karena hujan datang ya. Setidaknya asap kiriman dari Kalimantan ataupun asap kebakaran di daerah Bangka Belitung bisa tersapu dan apinya bisa padam gitu teman-teman ya.

0: Kita ngobrol dulu ya. Tadi kita udah janjiin sama kamu ya, bahwa kita gak bakal ngebahas tentang obrolan komunitas ini tentang Vespa. Buat kamu yang suka sama Vespa, kendaraan satu ini memang punya ciri khas sendiri gitu ya. Beda sama kendaraan-kendaraan lain teman Pro 2. Bentuknya klasik, simple, tapi justru punya karakter yang kuat. Bahkan bagi sebagian orang, Vespa bukan sekedar kendaraan untuk pergi ya dari suatu tempat ke tempat lain, tapi Vespa juga bisa jadi bagian dari gaya hidup dan sebuah hobi. Ya, ini yang kemudian membuat banyak orang yang bergabung dalam komunitas Vespa. Di dalam komunitas, para anggota juga bukan cuma berkumpul untuk membicarakan kendaraan, tapi mereka juga saling berbagi pengalaman ya. Yang melakukan touring bersama, mengikuti kegiatan otomotif, sampai mengadakan kegiatan sosial. Bagaimana menariknya lagi, tahun Pro 2 komunitas Vespa bisa mempertemukan orang-orang dari berbagai usia dan latar belakang ya. Mereka juga punya, mungkin punya pekerjaan. Ya, komunitasnya kan ibarat ibarat apa ya, hobi mereka gitu ya. Jadi mereka nih senang sama Vespa, kemudian mereka ikut dalam komunitas Vespa. Jadi pastinya mereka punya kehidupan juga ya. Dan kemudian kehidupan yang berbeda-beda itulah kemudian dipertemukan dengan satu hal yang sama, kecintaannya terhadap Vespa. Ya Vespa itu agak sulit ya menggunakannya, apalagi kita yang belum terbiasa menggunakan Vespa gitu ya. Tapi buat orang yang sudah, aku aja misalnya mencoba motor, komunitasnya kan banyak ya, Vespa, ada komunitas motor Harley gitu ya, ada komunitas CB ya. Aku pernah cobain Vespa sendiri, agak repot mungkin ya, karena belum terbiasa aja kali itu Pro 2 ya. Jadi agak, ya kalau deket-deket sih mungkin bisa lah, cuman agak jauh gitu agak ngeri, takutnya gimana gitu ya, malum lagi harus di butuh perawatan yang khusus, karena memang Vespa ini kan keluaran motor lama gitu ya. Bahkan sudah ada zaman-zaman kakek nenek buyut-buyut kita teman Pro 2 ya. Makanya kalau untuk Vespa di Indonesia nih, apalagi di Bangka Belitung juga antusiasme orang untuk ikut bergabung bersama komunitas itu juga banyak. Buat penggemarnya, perjalanan pakai Vespa pastinya punya cerita sendiri. Bahkan mereka juga touring. Makanya ya, kalau mereka mau touring-touring itu kan harus prepare gitu ya. Buat dari kendaraan, fisik, body, segala kesehatan mesinnya juga harus dipertimbangkan, diperhatikan gitu ya. Mengunjungi tempat baru bersama teman-teman satu komunitas Vespa itu juga seru ya. Kemudian sampai mengalami berbagai kejadian selama pengalaman itu juga seru. Semuanya jadi pengalaman yang unforgettable, yang tidak akan pernah terlupakan teman Pro 2. Dan menariknya ya, nilai yang sering muncul dalam komunitas seperti ini adalah solid bro, solid, solidaritas. Jadi kalau ada misalnya orang yang mengalami misalnya nih kendala di perjalanan gitu ya, entah apa yang dialami oleh dia ya, entah itu bannya bocor misalnya, atau bensinnya habis, atau muslunya rusak atau apalah begitu ya, itu mereka akan membantu, mereka akan saling membantu. Dan dari sinilah sebuah hobi bisa berkembang menjadi sebuah rasa pertemanan dan kekeluargaan. Nah, solid bro ya. Jadi komunitas Vespa ini bukan sekedar motor klasik yang, kalau kita kulik lagi panjang cerita ya ngebahas soal Vespa tahun 2. Tapi di balik Vespa ini ada cerita tentang perjalanan, perjalanan persahabatan ya, dan tentunya kecintaan terhadap sebuah hobi. Karena terkadang yang buat sebuah kendaraan jadi istimewa ya bukan hanya bentuk dan mesinnya, tapi cerita yang tercipta bersama orang-orang yang di dalam perjalanan komunitas itu sendiri. Kamu seneng gak lihat mereka konvoy-konvoy gitu ya, lihat mereka touring-touring ya, mungkin dari satu daerah ke daerah lain. Aku kebayangnya gimana gitu ya, kalau misalnya itu motornya macet di jalan ya, atau gak bisa hidup lagi, itu gimana. Kan kalau motor klasik begitu kan harus perawatannya lebih teliti lagi gitu ya. Gak usah motor klasik deh, motor biasa aja kita juga harus servis rutin. Belum lagi bukan cuma ganti oli, tapi harus servis rutin juga, minimal 3 bulan lah ya, 3 bulan tuh servis rutin, cek segala macamnya. Itu kan membutuhkan perawatan yang pastinya perlu kehati-hatian juga, karena barang antik takut-takut senggol dikit rusak kan ya. Itu dia tahu pernah, nanti kita bakal bahas lagi kira-kira jenis-jenis Vespa dan Vespa itu sejak kapan adanya. Nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut. Tapi sebelumnya aku udah siapin lagu buat temen kamu. di malam Kamis yang dingin.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan nyidek deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Tuh masih dijaga malam obrolan komunitas dan kita masih ngebahas obrolan komunitas Vespa. Nah, kita ke sejarahnya. Tuh Prodo kalau ngomongin perjalanan tentang komunitas Vespa gitu ya, kita harus tahu dulu sejarah Vespa ini sebenarnya dari kapan sih? Jadi Vespa pertama kali berasal dari Italia dan pertama kali diperkenalkan setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1946 oleh perusahaan namanya Piaggio. Jadi kehadiran Vespa ini awalnya karena kebutuhan masyarakat Italia terhadap kendaraan yang praktis. Mungkin mereka capek kali jalan kaki ya. Jadi kita naik ini aja yuk, kendaraan yang sat-sat gitu ya, yang bisa cepat mau kemana-mana. Kalau naik kuda, kudanya capek ya. Kalau naik mesin aja kali ya. Jadi mereka bikinlah nih yang praktis, sederhana dan terjangkau. Nah saat itu masyarakat membutuhkan alat yang bisa dipakai sehari-hari gitu ya, karena mereka lagi membangun setelah kondisi perang. Jadi setelah perang ya, desain Vespa kemudian menjadi salah satu hal yang membuat yang berbeda. Bentuk bodi yang bulat di depannya, kemudian pakai pelindung ya, yang bikin Vespa unik dibandingkan sepeda motor pada umumnya. Unik. Jadi sebenarnya nama Vespa itu sendiri dari bahasa Italia yang artinya tawon ya. Kabar-kabarnya itu muncul gara-gara nging, suaranya itu kayak tawon, kayak berdengung-berdengung gitu ya, nomor 2. Jadi seiring waktu Vespa bukan cuma digunakan untuk kendaraan sehari-hari, tapi berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya populer. Kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri Vespa sudah dikenal sejak puluhan tahun dan berkembang menjadi salah satu kendaraan yang punya komunitas penggemar yang cukup kuat. Bahkan sampai sekarang ya, Vespa klasik tetap ada fansnya, Tom Pro 2. Masih ada yang antik-antik, obi fan antik ya, kita juga punya zaman dulu ya. Apa menariknya, perkembangan Vespa juga melahirkan berbagai komunitas yang tadi kita bahas di awal ya, karena mereka punya sejarahnya, gaya perjalanan dan tentu solidaritas dan persaudaraan. Itu dia sedikit cerita tentang Vespa, teman Pro 2 ya, yang mana ternyata kendaraan yang terlihat simple ini punya perjalanan sejarah yang cukup panjang ya, dari Italia kemudian ke Indonesia. Waduh, seru banget teman Pro 2. Kamu ikut komunitas Vespa atau enggak? Kalau kamu ikut sih rasanya touring kemana-mana gitu ya. Yang bikin deg-degan itu ya adalah, aduh kalau mesin yang gak sehat gimana mau jalan jauh ya kan. Yang pasti kalau mau jalan jauh harus siapin kendaraannya dulu fit, selain badan kamu juga yang harus fit ya. Sekarang aku juga udah masuk, kayaknya udah masuk musim penghujan, walaupun di seputaran Jalan Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat juga sudah mulai reda untuk hujannya, tapi tetap aja kita harus berhati-hati, jaga kesehatan kamu, tetap prioritaskan kesehatan teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngerasa gak enak, mendingan kamu stop dulu melakukan apapun itu yang membuat otak kamu jadi lelah begitu ya. Kemudian pada saat kamu sudah mulai, akhirnya aku harus memulai ini. Jadi kamu harus bisa memanajemen waktu dan diri kamu sendiri biar tidak gampang sakit.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

kasih ya teman-teman yang sampai di sini. Berjumpa kita di obrolan komunitas CPS. Pak tadi kita udah bahas. Nanti jam 9 aku masih bakal teman-teman kembali di Gaya Hidup Lifestyle-nya. Jaga malam, tuh pro 2. Selalu masa saya bilang mah benarnya. Ini lagu baru, seru-seru banget lagunya sih. Buat kamu yang pengen request bisa, tapi nanti besok jam 10 sampai jam 11 sampai jam 12 request Indo ataupun manca deh pro 2. Lagu terakhir buat kamu di obrolan komunitas ini. Dan stay terus di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
0: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya.
1: Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman.
0: Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita...
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Ma Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Jaga malam ya bersama aku Rima di Gaya Hidup tuh Pro 2. Tahu gak sih kamu sekarang tuh tanggal 30 September ya? Yang mana 30 September itu tuh Pro 2 banyak nih pemerintah untuk menghimbau masyarakatnya untuk mengibarkan bendera setengah tiang di tanggal 30 September setiap tahunnya. Kenapa itu kira-kira? Itu imbauannya berkaitan dengan peringatan peristiwa kelam G30 SPKI ya, tepatnya tanggal 30 September hari ini tahun Pro 2 tahun 1965. Dan peristiwa ini berkaitan juga dengan penculikan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat gitu ya, di mana 7 pelawan revolusi kemudian ditemukan di sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Maka dari itu ya, 7 pahlawannya ada Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, ada juga Mayor Jen M.T. Haryono, Mayor Jen S. Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo, kemudian Siswo Hamirjo, Letu Pierre Andreas Tendean. Jadi pengibaran bendera merah putih setengah tiang ini sebagai bentuk untuk penggunaan bendera sebagai tanda berkabung ya, ibaratnya aksi simbolik yang mana itu disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, teman Pro 2 ya. Nah, selain berkabung, bendera negara juga bisa digunakan sebagai tanda perdamaian dan penutupan peti atau usungan jenazah gitu ya. Jadi selain berkabung pada pasal 12 ayat 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 gitu ya, bendera negara digunakan sebagai tanda berkabung bila presiden atau wakil presiden, baik itu mantan presiden atau mantan wakil presiden, pimpinan anggota lembaga negara, menteri atau penjabat setingkat menteri, kepala daerah ataupun pimpinan gitu ya, meninggal dunia. Jadi selanjutnya pasal 2 menyebutkan bahwa bendera setengah tiang itu tanda berkabung yang memiliki makna sebagai tanda penghormatan dalam suasana berkabung. Nah, jadi kalau pemerintah mengeluarkan imbauan resmi mengenai pengibaran bendera setengah tiang, ketentuannya tentunya ditujukan pada instansi pemerintah ya. Jadi lembaga atau pihak swasta ataupun kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta masyarakat itu lagi mengibarkan bendera setengah tiang sebagai wujud dari pengorbanan mereka tahun Pro 2 ya untuk G30 SPKI. Sebagai peringatan momentum nasional, masyarakat, instansi dan juga lembaga yang melaksanakan pengibaran bendera merah putih diharapkan bisa mengikuti dengan tata cara ketentuannya, dan dengan begitu penghormatan pada peringatan 30 September ini yang mana jatuh pada hari ini, pada hari kesaktian Pancasila, yang besok juga semua bakal instansi pemerintah mungkin bakal mengadakan upacara bendera setengah tiang, teman Pro 2 ya. Oke, itu dia informasinya dari Gaya Hidup 30 September ini ya. Kita kasih kamu sedikit-sedikit clue bahwa hari ini adalah hari 30 September yang jatuh pada G30 SPKI. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan gabung juga boleh banget langsung gabung sama kita ya di 0812-77221055. Dari Kakak Lara Purnamasari, katanya mau gabung untuk request lagu dari Seventeen dengan Yang Telah Merelakan. Oke deh, untuk Kakak Laranya langsung aja kita puterin ya. Dan untuk juga teman Pro 2 yang lagi dengerin, selamat mendengarkan aja di Gaya Hidup Jaga Malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Kamu gak bersemangat ya, kita di Hidup Lifestyle udah jam segini 21.52 menit waktu Indonesia Barat nih. Kamu berdua makin malam makin syahdu suasananya, makin ngantuk juga kita tuh berdua. Dan tadi kita ngebahas tentang 30 G30 SPKI ya, untuk memperingati peristiwa sejarah ini yang mana jatuh pada hari ini ya. Kita juga bisa menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan kita. Mulai kita bisa mulai dari pertama upacara ya, untuk mengibarkan bendera setengah tiang tuh pro 2. Kemudian mengadakan doa bersama di sekolah, di kantor, atau di lingkungan masyarakatnya. Kegiatannya agar mendoakan para arwah para pahlawan yang sudah berjuang ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dengan kedudukan yang terbaik. Bisa juga caranya kita untuk mendukung ya, atau kegiatan yang bisa mengingat jasa-jasa mereka adalah menonton film atau dokumenter G30 SPKI. Itu jadi cara yang efektif untuk mengenang perjuangan pahlawan-pahlawan revolusi kita yang sudah tewas gitu ya, untuk memperjuangkan hak kita sebagai warga negara Indonesia agar bebas dari perbudakan, kemudian bebas dari penjajahan ya, bebas dari antek-antek asing ya. Dengan menyaksikan kisah nyata dari film dokumenter G30 SPKI, kita bisa lebih menghargai pengorbanan besar mereka dalam membela tanah air. Lagi terima kasih Kakak Lara yang sudah bergabung, lagunya udah aku puterin. Aku juga sedih banget Kakak Rima waktu pertama kali nonton film G30 SPKI, apalagi membayangkan korban yang bukan cuman kehilangan nyawa ya. Apalagi pembunuhannya sadis-sadis tuh pro 2. Keluarga mereka juga harus kehilangan sosok ayah, suami, anak mereka yang masih kecil, keluarga yang tertinggal menjalani hidup mereka dengan luka dan kehilangan yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Ya namanya juga apa ya namanya perjuangan mereka gitu ya untuk Indonesia agar ganyang PKI gitu ya. Pada zaman itu kan serem banget tuh pro 2. Internet gak ada, sumber teleponnya kagak ada, mereka tuh bener-bener bersurat gitu ya. Ngeri zaman dulu, untungnya kita tinggal di zaman sekarang yang sudah canggih, bisa lewat handphone berkomunikasi, kemudian kita bisa mendapatkan informasi dari internet gitu ya, dalam satu genggaman tangan, apalagi lewat RRI digitalnya. Oke, itu dia informasi terakhir ya buat kamu teman produk yang mau ikutan gabung juga dari Kakak Juan, katanya mau request lagu dari Firza tentang Rindu. Selamat malam dan selamat bertugas aja. Lagi diguyur hujan di Pangkal Pinang, waduh, tambah lagi diguyur hujan, tambah bikin ngantuk, cuacanya dingin-dingin begini, enaknya tuh tidur gitu ya. Jadi kamu mungkin sambil dengerin suara aku yang syahdu begini ya teman produk, kamu langsung tidur aja, tidur manja. Gak apa-apa, aku bakal temenin kamu sampai kamu tidur lelap teman produk. Sampai di cerita penutup hari nanti di jam 10 sampai jam 11 ya. Sampai di sini cerita kita di segmen lifestyle, gaya hidup. Nanti kita lanjut lagi di jam 10-nya. Jadi, don't go anywhere, stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Eh, kita berdua selamat malam masih di 105.5 FM, cerita penutup hari ya kumpul dua. Semakin malam semakin mengantuk lah kamu, apalagi di guyur hujan untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, untuk pecah pertama kalinya hujan yang melanda wilayah Kota Surabaya hari ini kumpul dua ya. Mungkin ada sebagian di wilayah juga yang sekarang lagi di guyur hujan, atau mungkin hujannya sudah berhenti kumpul dua. Atau kamu malam-malam begini masih mau makan ya, kalau makan ini kamu harus menikmati setiap kunyahannya teman pro 2. Jadi makan bukan sekedar makan, kamu bisa pilih cara mindful eating untuk menikmati setiap suapannya. Kalau kita makan itu kan kebutuhan kita gitu ya, makan siang menikmati cemilan. Kadang ada juga ya makan siang sambil dengerin radio, atau makan malam bisa juga sambil drakoran ya, atau sambil nonton film AI. Nah, siapa nih yang nonton film AI? Ini teman pro 2, kalau makan biasa kan udah biasa begitu ya. Ada mindful eating, ini cara makan untuk memberikan perhatian penuh pada makanan. Jadi kita gak distract dengan nonton lah, dengan scroll medsos lah. Nah, jadi kalau kamu fokus sama makanan kamu, kamu bisa memperhatikan warna, aroma, tekstur makanannya. Makannya kamu juga pelan, yang bisa membuat kamu mindful eating ya. Benar-benar makan ya, kamu makan, enggak main handphone, enggak main apa, benar fokus makan, kamu meresapi makanan kamu. Misalnya kamu lagi makan makanan favorit nih, lagi malam-malam lapar gini ya. Coba kamu kenali rasa dan teksturnya. Apakah makanan favorit kamu terasa lebih gurih, lebih manis, renyah, lembut, atau mungkin punya aroma tertentu? Hal-hal kecil ini biasanya terlewat ketika makan terburu-buru, yang bisa membuat pengalaman makan lebih menyenangkan ya. Karena makan kita kan mulai dari kebiasaan kecil, itu bisa dilakukan sehari-hari gitu ya. Jadi ada beberapa kebiasaan sederhana yang menjadi langkah yang bisa kamu lakukan. Pertama, beri waktu sebelum suapan pertama. Luangkan beberapa detik untuk mencium aroma makanan ya, kayak kamu makan di bintang 5, restoran bintang 5 ya. Kalau di Bangka belum ada. Tapi kalau kamu melihat aroma makanan, kamu memperhatikan apa yang ada di dalam piringnya, kemudian kamu mencoba makan detik pertama, suapan pertama, dan kamu merasakan berbagai macam aroma rasa itu dari makanan itu sendiri, benar-benar mindful untuk eating kamu. Kemudian makannya jangan cepat-cepat ya, makannya harus pelan-pelan. Kemudian dengarkan sinyal tubuh. Jadi kadang-kadang perhatikan rasa lapar sebelum makan, bagaimana tubuh ngerasa. Beberapa suapan dan kebiasaan ini bisa membuat kita mengenali kapan tubuh kita benar-benar membutuhkan makanan dan kapan merasa cukup. Jadi nikmati makanan tanpa rasa bersalah, teman-teman dua. Jadi mindful eating ini bukan tentang menganggap makanan sebagai sesuatu yang harus dihindari ya. Jadi makanan favorit tetap bisa dinikmati. Yang berubah adalah cara kita untuk memberikan perhatian kepada makanannya. Karena tidak semua kebiasaan harus bisa langsung dilakukan dari rutinitas. Dengan begitu mindful eating tidak terasa seperti aturan tambahan, melainkan kebiasaan kecil yang berjalan aja secara alami. Dan mindful menikmati makanan ini juga bisa menjadi bentuk me time loh. Karena kadang-kadang kan istirahat makan sebagai jeda sebelum kembali beraktivitas gitu ya, sebelum buka medsos ya. Padahal di sinilah sebenarnya mindful eating ini terasa bagian dari self care atau me time kamu, kan aktivitas yang makan yang harus dibuat istimewa. Tapi kita bisa memberikan perhatian pada diri sendiri dari proses makan mindful eating ini. Ada kalanya mungkin kita nggak harus makan, waduh, ini karena menerapkan mindful eating, jadi semua makanan harus terasa lebih santai gitu ya. Enggak juga, pendekatannya santai. Kadang-kadang kita juga harus cepet-cepetan makan ya, mengejar waktu lah, mengejar deadline dan lain-lain sebagainya. Kalau kamu merasa mungkin terasa begitu sibuk, enggak ada salahnya mengambil beberapa menit untuk berhenti, taruh ponsel, nikmati makanan kamu dan rasakan setiap gigitannya. Simpelnya ini bisa jadi cara kecil untuk lebih hadir di tengah rutinitas sehari-hari kamu ya, teman pro 2. Jadi makan bukan sekedar makan, tapi kamu benar-benar menikmati olahan makanan kamu agar lebih mindful. Yaitu teman pro 2,
malam-malam begini mau makan, waduh, naik langsung berat badanmu ya, yang sudah diet-diet mati-matian, kemudian kamu harus makan malam lagi. Aduh, aku saranin jangan dulu deh makan malam ya. Sebenarnya kurang bagus juga untuk kesehatan pencernaan kamu, dimana biasanya jam-jam segini waktunya lambung kamu untuk beristirahat, dan matamu juga harus beristirahat ya. Besok adalah hari yang cukup panjang, jadi nomor pro 2 nanti kita bakal kasih kamu lagi informasi lainnya, jadi cerita penutup hari. Mata aku juga udah kelip-kelipan itu nomor pro 2 ya.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut, disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mak Ce?
0: Aman tuh Mak Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di cerita penutup hari. Sampai jumpa lagi kamu berdua ya di cerita penutup hari selanjutnya. Jam 11 sampai jam 12 kamu bakal mendengarkan Jazz Music berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan AC.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidozo atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
3: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
2: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Serina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ini macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti Kitong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau Kitong datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sen.
4: Woi.
3: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
4: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
3: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
4: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
3: Zombie? Maksudmu apa?
4: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
3: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
4: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
3: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Tunggu produser kita dengan terdengarnya musik ini bang. Sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman produk di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, produk sinyal liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi.

berisi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa gak lihat?
1: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

0: Halo?
1: Kafis, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

Kompro 2 Synchronize Fest 2026 usung tema movement rangkul musisi semua level. Festival Musik Synchronize Fest 2026 akan digelar pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Konser edisi ke-11 ini berlokasi di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Selatan, di mana festival ini mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement yang digaungkan sejak edisi perdana. Penyelenggara menyebut penonton hari ini tidak lagi sama dengan satu dekade yang lalu. Festival ini merangkul musisi dari berbagai tingkat popularitas tanpa membeda-bedakan. Penyelenggara menyebut tidak ada lagi klasifikasi antara musisi komersial maupun pelaku skena akar rumput. Sejak tahun 2016, nama penampil di poster festival ditulis berurutan sesuai abjad sebagai wujud kesetaraan. Gig Stage, Kurasi, Krapela menghadirkan Elis, Baur, Patras, Remuk, Sunni, dan band-band dari ruang kecil lainnya. Deretan penampil Synchronize Fest 2026 mencakup Afgan, Ayu Ting Ting, Basajan, Bernadia, dan Come On Lennon, Dua Maya, Efek Rumah Kaca, Endang Sukamti, Fast, For Avenger, dan FST, FLST juga tampil. Hindia, Isyana Sarasvati, G-Rox, Marsada Band, Monkey to Millionaire, dan Nadif Basalamah turut hadir. Pijar, Polka Wars, Potret, Romantic Exos, Rumah Sakit, dan Sal Priadi melengkapi daftar penampil. Lebih lanjut, teman Pro 2, Seringai, Sisi Tipsi, Solja, The Abdams, The Brandals, The Chunk Shooters ikut meramaikan panggung festival. The Johnson, The Panturas, The Opters, Firetel, dan Wali juga masuk ke deretan pengisi acara, di mana nantinya Geisha akan membawakan a retrospective journey bersama Momo, sedangkan Perugo memainkan album Dalam Dinamika. Rizky Febian dan Mahalini, Alkateri, serta Indra Warkop dalam tribute to Warkop DKI Tour tampil. Reggie Gang menampilkan The Afternoon, Dio How, Momonon, CJDW, dan Farid Putra Basurit. Emo Revival mempertemukan Alone At Least, Friends of Mine, Killed by Butterfly, and Side B. Timur Basudara menghimpun Anadok, Bringing Home, DJ Desa, Echo Show, dan Fami Fai dari Indonesia Timur. Panggung getar menghadirkan Kelawar Malam, Maria Tambun, Orkes Nang Nungsi, CS, Sukses, Lancar Rezeki, dan juga Tahlilan. Di mana tiket Synchronize Fest 2026 juga bisa kamu beli melalui laman resmi di www.synchronizefestival.com. Dan sebagian hasil penjualan tiket nantinya akan didonasikan untuk penanaman mangrove di Kepulauan Seribu. Sekian info Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.